Azura Lisa Aziz mewangi setiap masa lekat di jiwa. Azura akan temani saudara sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Baiklah saudara, untuk topik kita hari ini mengenai belanja. Apa saja yang hantar menerusi FB Radio Klasik. Yang paling awal, Abang Mak Rock. Pukul 6 pagi lagi dah hantar. Dia kata, saya gemar berbelanja rambang mata dibuatnya sampai kocek koyak tak sadar. Kita S-E-D-A-R, dia S-A-D-A-R, sadar. Ni apa bahasa orang dulu-dulu. Terima kasih Abang Mak Rock. Tok Koda dia kata, saya pernah belanja isteri, anak-anak, menantu semua pergi menunaikan umrah sekeluarga. Alhamdulillah saya dapat menunaikan tanggungjawab sebagai bapa dan ketua keluarga. Semoga kami semua dapat lagi menunaikan umrah pada masa akan datang tu, Tok Koda. Ini Pak Nin. Dia kata, sememangnya setiap orang pasti berbelanja tak kira sikit ke banyak ke. Dulu-dulu kalau belanja RM50, dah banyak yang dapat dibawa balik ke rumah. Bezalah dengan sekarang ni, apapun kita bersyukur ya. Dan kita dapat berbelanja dengan senang hati. Kerana barang-barang yang dikendaki ada dan dapat dibeli walaupun agak mahal, tak seperti dulu-dulu. Ni Kak Wan Johani, dia kata cerita pasal belanja dulu-dulu. Masa suami belum pencen, suka beli kasut, beg tangan, aksesori, baju bila ada majlis rasmi ikut suami. Jadi rasa ceria lah bila setiap kali ada majlis pakaian, mesti ada yang baru. Jadi kita dah tak perlu selalu melawar lagi belanja untuk makan hari-hari. Dan kini, dia kata, kini dah tak perlu selalu melawar lagi belanja untuk makan hari-hari dan beli barang-barang keperluan dapur saja. Ini Rokia Ulis, dia kata, acik ni memang suka belanja. Boleh dikatakan hari-hari, tapi belanja barang dapur je lah. Kalau nak beli barang zaman ni, macam-macam rupa ada. Tapi acik fikir dulu nak beli, acik fikir dulu sebelum beli, takut membazir. Tu kata Rokia Ulis. Dan hari sekali, ini daripada Kak Syeha. Teringat ada satu kawan ni, bila time gaji je, dia akan rancang makan tengah hari ke tempat-tempat viral. Dan review pun antara kita orang je lah. Dulu kalau ada orang kata tempat makan tu sedap, memang sedap sungguh. Dia kata dulu kalau ada orang kata tempat makan tu sedap, memang sedap sungguh. Lepas makan, kita orang mesti berebut nak belanja bayar. Juruang pun mesti pening dengan gelagat kami. Semua masing-masing berebut nak bayar. Akhirnya kita buat keputusan, siapa yang rancang, dia yang kena bayar. Begitulah kita orang bergile-gile berbelanja setiap kali gaji. Wah, baguslah Kak Syah. Baik, nanti Azura baca yang lainnya. Yang menarik sungguh cerita mereka, boleh hantar melalui FB Radio Klasik. Topiknya mengenai belanja. Kita ada sekejap lagi JJ dengan Kenangan Taman Cinta. Kita ada Revolvers, Takkan Ku Minta Lagi. Tapi sebab itu, Kamalia Latif, Balada Seorang Teruna.

Terubat rindu saudara kepada penyanyi ini, JJ, Kenangan Taman Cinta. 8.16 minit pagi. Ini Cik Subki Latif. Dia kata belanja beli durian Musang King hari tu. Harga runtuh RM15 sekilo. Habis duit dalam poket RM550. Borong habis 36 kilo. Ya, makan sebulan tak habis, simpan dalam peti sejuk tu, kata Cik Subki Latif. Ini Muhammad Idrus Abdul Wahab. Duit belanja sekolah tahun 60-an dulu sehari 10 sen je. Jadi saya dapat beli sebungkus nasi lemak atau bihun goreng. Ini daripada Nani Ani. Dia kata sebelum nak keluar beli barang dapur, saya tengok dulu apa yang masih ada di rumah. Lepas tu saya akan buat senarai barang yang betul-betul perlu nak beli. Kalau tak buat senarai, masuk kedai nanti macam-macam yang nak dibeli. Jadi senaraikan dulu barang yang nak keluar. Senarai dulu barang keluar, senang nak kawal belanja. Tu kata Nani Ani. Pak Mustopa Ipoh hantar pantun. Teguh berdiri tiang panji, bendera kibar letak sebaris. 10 hari menunggu gaji, duit belanja sudah habis. Ada lagi ya, ini daripada Ali Mondok. Ringgit-ringgit pergantungan hidup, andai tiada belanja hidup akan terbantut. Usaha gigih dan bekerja, tawakal ilahi agar hidup bahagia. Ini bukan pantun lah. Akhir sekali, Lehan Lekar. Katanya hidup dapat berbelanja selalu memanglah suka, tapi kena pandailah ikut kemampuan sendiri. Kalau tak pandai berbelanja, memang susahlah diri sendiri. Itu yang Azra dapat baca kan. Nanti Azra sambung balik baca yang lain. Ada ramai lagi yang hantar. Yang lain boleh hantar melalui FB Radio Klasik. Sekejap lagi kita nak dengar Iwan, Cinta Ciptaan Kita. Saleh Yaakob dengan Kata-Kata Cinta. Dan ini dia Khatijah Hamid, Sejak Ku Bertemu Padamu.

Jangan sebar berita palsu. Berita palsu mengakibatkan ketakutan, menambah kegelisahan serta mencetuskan kebencian dan kemarahan orang ramai. Berita tidak sahih dan berunsur provokasi juga mampu menyebabkan ketidakstabilan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Penyebaran berita yang tidak tepat banyak mempengaruhi orang ramai, lantas mencetuskan rasa panik dan mendorong untuk membuat keputusan melulu. Bersama tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Kalau jumpa Abang Iwan ni, saya nak suruh Abang Iwan ni nyanyi depan saya. Oh, cinta ciptaan kita. Tapi sukarnya untuk beliau berbuat demikian kerana sudah beralih. Baiklah saudara, 8.30 minit pagi. Ini Pak Longkrau, dia kata, makan ramai-ramai, bayar sorang-sorang. Hari ni aku belanja, kau bayar. Esok kau bayar, aku belanja. Rupanya bayar dan belanja dua perkara yang berbeza. Teringat dulu ada seorang kawan, bila makan tak sempat saya bayar, dia yang bayar dulu. Kita nak belanja dia, alih-alih dia yang belanja kita. Ni selalulah eh. Pak Longkrau ni, Ida Suraya, kalau tiba hari raya Aidilfitri, mesti saya beli baju dekat, oh ini dia sebut, dia sebut jenama lah pula, J dia kata. Saya mesti beli baju dekat J dan tudung dekat A. Tak pernah lepas, Azura. Itu kata Ida Suraya. Itu saudara teka-teka lah. Ini Nasruddin, belanjalah mengikut pendapatan. Hati-hati jangan boros. Ikutlah kemampuan, kata dia. Satu lagi, ini daripada Kasim Osman. Waktu dulu-dulu, duit belanja sekolah 10 sen, sentiasa berhemah tahun 60-an. Masa tu makan sangat murah di kantin. Ada jual laksa, bihun, mi goreng, semua 5 sen sepinggan. Masih terpahat dalam ingatan. Jom minum secawan kopi O, lempeng, dua keping, warung Koha Banting. Terima kasih, Muthman. Ini Mama Ila, dia kata tentang belanja ni, beli mana yang perlulah. Beli barang bila dah habis, kedai pun dekat. Selalu pergi kedai, dapatlah jumpa kawan-kawan. Dan hari sekali ni daripada Cikgu Syarudin, Pengalam Balak. Dia kata topik menarik, Azura. Dia kata mengenai belanja ni, sebaiknya sebelum pergi berbelanja, elok dicatat barang keperluan yang nak dibeli. Ini perlu untuk mengelakkan pembaziran. Jangan beli barang tak penting. Pastikan barang tu tak luput tarikh kegunaannya. Jika barang dibeli dah luput tarikh, tak boleh makan, nanti mengundang penyakit. Setiap barang yang nak dibeli, jangan dalam kuantiti banyak tapi berkualiti. Sebagai pengguna, kita mesti bijak buat estimate. Jika dalam rumah hanya bertiga, jangan beli barang terlalu banyak untuk makan sampai 10 orang. Itu kata Cikgu Syarudin. Baiklah saudara, kita nak dengar ini dia lagu Ismail Harun dengan Antara Anak dan Ayah. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami

Radio Klasik menggamit kenangan. Itulah dia, Datuk Sri Siti Nurhaliza, Di Sini Ku Berjanji, lagu tahun 2003. 8.45 minit pagi. Kak Nuriwi, pagi-pagi lagi dah hantar pantun. Hendak menjerat ayam di hutan, tapi tak sangka rusa yang lalu. Teringin rasa nak belanja Azura makan, cakap je kat mana, pasti Nuri setuju. Tunggu Azura sampai sana lah . Ini Siti Halimah, dia kata sekarang suka berbelanja di media sosial sahaja. Tu kata Siti Halimah . Nasruddin, dia kata berhati-hati jangan boros. Yahya Saleh, katanya apa? Dia kata semoga semuanya dalam urusan yang baik, dipermudahkan, berbelanjalah secara berhemah. Suryani Haji Tahir, dia kata kalau kita tak berduit, tidaklah nak berbelanja. Berbelanja kenalah berjimat ikut kemampuan. Kalau poket koyak, kita juga yang tanggung. Kalau beruang, semua orang sayang kan. Berhati-hatilah apabila berbelanja. Ni Mak Angah Anggun, dia kata nak juga belanja. Mak Angah Anggun suka belanja di seberang tambak dengan mata wang yang lumayan. Apa yang kita nak semua dapat dari belanja barang dapur, pakaian, makan makanan laut, semuanya berbaloi-baloi, sukalah. Tip-top, tu kata Mak Nganggun. Tak mentanglah duit dia besar. Dan akhir sekali ini daripada Jeffrey Subari. Tunggu kereta makan roti kaya, hanya sebentar beli seluar. Kalau perempuan dah masuk pasar raya, langsung tak ingat siapa tunggu di luar. Tu kata Jeffrey Subari. Saya masih hantar pantun. Baiklah saudara, ada lagi yang hantar tapi tak sempat Azura bacakan. Mungkin selepas beberapa lagu ini, kalau sempat nanti Azura akan bacakan lagi . Kita dengar Hamida Ahmad dengan Keluhan Darah Desa. Kita ada Rafi Husin dengan Satu Percintaan, dan Ibnu Riza, Berdiri Seorang Perindu.

0: Kepada pendengar Radio Plastik ni, saya sarankan kita terus mendengar, kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita, kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar. Kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak, dan juga ada yang ada cucu, bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang berhormat Datuk Sri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

Radio Klasik menggamit kenangan itulah dia. Ibnu Riza berdiri seorang perindu. Tepat pukul 9 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 9 pagi. Kemudian kembali bersama kami menerusi sajian klasik sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Baiklah saudara, teruskan kesetiaan saudara bersama kami. Dengar kami menerusi RTM Klik. Mana yang tak jelas tu boleh hantar butir-butirannya menerusi WhatsApp kami di 013-5656-128.

0: Perpaduan pelbagai kaum, agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Keamanan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama kekal menjadi tunjang utama bagi Malaysia memacu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi moden secara berterusan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tanpa muafakat dan kestabilan yang kukuh, usaha merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara maju termasuk memperkukuh transformasi digital dan kecerdasan buatan tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Mengulas lanjut, beliau turut menggesa umat Islam agar bangkit sebagai umat yang utuh dan gagah dengan memperkukuh iman, meningkatkan penguasaan ilmu dan memperkasa akhlak serta pembentukan sasiah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan. Pada masa sama, tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Jelas beliau, penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak tercicir dalam arus pembangunan global.
1: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Ini pula mengenai kes buli atau penderaan yang berlaku di sekolah. Perdana Menteri menegaskan pentadbiran sekolah diingatkan agar tidak menyembunyikan sebarang kes tersebut hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Jelas Datuk Seri Anwar, setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
2: Cuma langkah-langkah yang diambil itu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya. Dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama 300 my step telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasa dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatankuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik. Tanggungjawab tersebut tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
2: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat pada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung kebajikan anak-anak mereka? Atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan akan mempertimbang keperluan untuk menjalankan kajian asas bagi menilai kesan penempatan jauh bagi pegawai perubatan terhadap pasangan dan institusi keluarga. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyifatkan kajian itu penting bagi mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kesan perpisahan suami isteri dalam tempoh panjang akibat tuntutan tugas.
3: Saya kira ada kepentingan untuk kita lakukan baseline studies of how, bagaimana ya terkesannya rumah tangga mereka akibat perpisahan yang begini lama, akibat jawatan atau akibat tugasan dan kerjaya, sehingga ada kepentingannya. Walaupun jujurnya buat hari ini kita tidak menyimpan maklumat dan data seperti itu.
0: Jelas beliau, keputusan mengenai penempatan pegawai dibuat berdasarkan kepentingan dan kekosongan jabatan dengan mengambil kira antaranya kelayakan, kompetensi dan tempoh perkhidmatan.
4: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, rakyat Malaysia di luar negara yang mahu pulang dan membawa pengalaman serta kepakaran mereka ke tanah air sentiasa dialu-alukan. Kerajaan juga akan menyediakan pelbagai inisiatif bagi memudahkan kepulangan mereka. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, antara inisiatif tersebut adalah program kepulangan pakar Kendalian Talent Corporation Malaysia Berhad selain portal My Future Jobs di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial yang menawarkan lebih 400,000 peluang pekerjaan. Keperkembangan luar negara, sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar di perairan laut hitam. Menurut kementerian itu, kesemua 23 kru kapal yang merupakan warga India berjaya diselamatkan. Akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Parlimen Libya memilih Al-Sahin Abdel Nabi Al-Obeidi sebagai speaker baharu menggantikan Aguila Saleh yang memegang jawatan itu selama 12 tahun. Pemilihan itu dibuat dalam sidang di Benghazi yang dihadiri lebih 100 ahli parlimen. Bagaimanapun, Saleh mempertikaikan kesahihan sidang berkenaan dan menyifatkannya tidak rasmi serta tidak mempunyai kesan undang-undang. Libya kekal berpecah antara pentadbiran di Tripoli dan kerajaan pesaing di timur negara itu. Hampir 500 individu ditahan dalam protes pelajar yang bertukar ganas di Perancis mendorong Presiden Emmanuel Macron memanggil mesyuarat tergempar. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan 43 anggota keselamatan turut cedera dan sekurang-kurangnya 256,000 orang menyertai protes di seluruh negara. Protes tercetus susulan keadaan sekolah yang daif dan kekurangan guru. Bola sepak Liga Negara UEFA, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0 di Wembley. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3, Spanyol. Di Wembley, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3, Spanyol. Lionel Messi membuat penampilan terakhir bersama Argentina apabila turun menentang Benin dalam aksi persahabatan di Stadio Monumental Buenos Aires. Perlawanan itu menamatkan kerjaya antarabangsa lebih dua dekad kapten Argentina berusia 39 tahun itu. Messi menyifatkannya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, pemenang 8 Ballon d'Or itu merekodkan 125 gol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Perpaduan pelbagai kaum agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Jaya.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.

itulah dia Sulaiman Yassin ataupun Mak Over. Kerabu pucuk paku. Pendapatan, kusi otang. Kalau Nganu cakap kenapa apa? Bapa. Kalau besar sangat, bapak gong. Kalau basah lencung, mereka akan kata basah jeruk. Itu logat-logat Ganu. 9.18 minit pagi. Selamat pagi kepada saudara yang milih siaran kami menerusi RTM Click. Ya, yang nak dengar semula rakaman Adila, Aku, Dia dan Lagu, boleh saja ke RTM Click. Cari podcast Adila. Dia ada dua dekat situ. Satu Adila dan satu lagi Cubit-Cubit Manja. Boleh klik pada ruangan Adila itu. Cari podcast bertarikh yang saudara dah terlepas tu. Kemudian boleh dengar semula. Jadi ruangan Adila, Aku, Dia dan Lagu, setiap hari Isnin sehingga hari Khamis, 5.30 minit petang dan ulangannya 1 pagi. Kepada saudara yang mungkin nak hantar coretan Adila, saudara boleh hantar menerusi coretanadila@gmail.com. coretanadilaclassic@gmail.com. Kita dengar, sekejap lagi kita ada Ziana Zain, Kalau Mencari Teman. Sebelum itu, Harmoni dengan Penceraian. Tapi kita layan dulu Au Siu Peng ini, Kehausan, lagu tahun 1974. Sajian Klasik.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: Radio Klasik menggamit kenangan nantikan bersama Belanjawan 2027 pada hari Jumaat nanti, 9 Oktober 2026. Baiklah saudara, ini kes buli ni, beribu-ribu sebenarnya kes buli yang dicatat bagi tempoh 8 bulan pertama tahun ini. 5,681 kes. Di sekolah tu janganlah mudah menuding jari. Orang ni salah, yang ini tak betul, yang ni tak betul. Tapi sepatutnya tumpuan utama ni sepatutnya diberikan kepada usaha macam mana nak perbaiki ekosistem pendidikan berbanding mencari pihak untuk dipersalahkan. Jadi ingat saudara ya, macam mana kita nak menangani lonjakan 5,681 kes buli yang dicatat bagi tempoh 8 bulan pertama tahun ini. Baiklah saudara, kita nak dengar sekejap lagi Hanafiah Yunus mencari melati. Tapi sebegitu gandingan bersuara merdu Iramdi dan juga Maria Bacuk, Cahaya Bulan di Air Tenang. Sajian Klasik.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif

dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFE dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFE. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Radio Klasik menggamit kenangan yang telah ada Helen Value dengan Hatiku Kau Pergi. Hatiku Kau Bawa Pergi. 9.48 minit pagi. Sekejap saja lagi saudara akan dibulkan bersama lagu-lagu berentak Inang, Zapin, lagu-lagu Melayu, rentak asli, menerusi melodi klasik 70-an, 80-an. Bersama dengan Sabrina Arifin. Sabrina, kekasih lama yang akan menemani saudara sehinggalah pukul 2 petang nanti. InsyaAllah, kita akan bertemu lagi minggu depan. Orang Banjar sisip belati, belati sisip atas dada. Beli barang ikut hati, bajet belanja biar berpadu. InsyaAllah, kita akan jumpa lagi. Saya Gadis dan Bunga, Azura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa. Sajian Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Lahang. L-A-H-A-N-G. Lahang. Lahang adalah nira atau tua.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Radio Klasik menggamit kenangan. Senyumlah, wahai Cik Mek Molly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Terima kasih juga kepada Azura Lisa Aziz ya, yang telah menemani saudara dalam sajian klasik. Dan hari ini Rabu 7 Oktober 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Izinkan saya empunya suara Sabrina Kekasih Lama temankan saudara sehingga pukul 2 petang nanti dalam Melodi Klasik. Dan insyaAllah pada pukul 10.15 minit pagi, kita akan bersama-sama dengan tetamu kita yang akan bercakap mengenai telefilm ya, Isteri Yang Tak Dirindui. Nantikan pada pukul 10.15 minit pagi. Kalau tadi kita dengar lagu Cik Mek Molly daripada Dato' M. Daud Kilau, ada yang bergoyang-goyang ke ya? Dan seterusnya kita bersama-sama dengan Dato' Sri Siti Nurhaliza, lagunya bertajuk Joget Senyum Memikat.

0: Radukan Sik menggamit kenangan seperti mana yang saya janjikan kepada saudara. Kita akan bersama-sama dengan tetamu kita yang akan mempromosikan ya telefilm Isteri Yang Tak Dirindui yang akan disiarkan malam ini di TV2. Selamat datang kepada ya Cik Anita Permatasari.
1: Hai, ya, terima kasih atas jemputan ni.
0: Ya, dan tak lupa juga kita ada Cik Tommy selaku penulis skrip untuk telefilm ini.
2: Hai. Terima kasih atas jemputan.
0: Ya, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Dan tak lupa juga Cik Kumanan ya, selaku pengarah.
3: Yes.
0: Dan bercakap mengenai telefilm ni, Isteri Yang Tak Dirindui. Selalunya isteri dirindui. Ha kan? Apa ceritanya Cik Kumanan?
3: Okey, yang untuk sinopsis saya bagi penulis.
0: Penulis skrip
3: untuk.
2: Baik. Okay. Sebenarnya cerita ni adalah sebuah cerita bergenre thriller.
0: Mm-hmm.
2: So daripada tajuk tu sendiri saya rasa dia dah dapat menangkap kita punya perhatian lah ya.
0: Yeah.
2: Dan tajuk ni pun sebenarnya datang daripada kita punya penerbit sendiri. Idea penerbit dia Cik Puvin Sandera.
0: Yeah.
2: So Isteri Tak Dirindui ini merupakan sebuah cerita thriller yang mengisahkan tentang seorang lelaki yang merasakan dirinya bernasib baik selepas dapat berkahwin dengan seorang perempuan yang dia rasa mampu menjadi seorang isteri misali lah.
0: Mm.
2: Tapi selepas perkahwinan itu jeng. Macam-macam perkara yang tidak terfikir berlaku di dalam alam rumah tangga telah berlaku sehingga menyebabkan satu tragedi yang besar. So saya rasa saya berhenti dekat situ dulu untuk nak menarik perhatian anda semua untuk terus mengikuti rancangan kita untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang kisah thriller ni.
0: Iya, malam ni kan TV2 kan? Pukul 9 malam. Dan untuk Cik Kumanan, ini kini telefilm yang pertama ke ataupun dah biasa agaknya mengarah?
3: Ya, ini telefilm kedua.
0: Kedua?
3: Yes.
0: Sebelum ini?
3: Sebelum ini saya buat Konspirasi Cilok Kampung Gelam, komedi, cerita komedi.
0: Oh, cerita komedi.
3: Untuk TV2 juga.
0: Ya.
3: Yeah. And then yang sebelum tu saya pernah buat mengarah dokumentari 13 episod.
0: Yes. Ada tak agaknya cabaran mengarah telefilm ni?
3: Ya, sebab selaku untuk genre thriller, sebab saya walau secara natural ni saya tak thriller sangat saya ni. So so untuk handle thriller genre ni memang ambil cabaran.
0: Yeah.
3: Dan daripada confidence yang diberi kepada saya daripada penerbit saya pun Mr. Puvin Sandera, so saya dapat handle lah dengan pelakon-pelakon yang hebat.
0: Antara barisan pelakon daripada Cik Anita,
3: Syazwan Hassan, Nadia Bryan. Aliza Syahidan. And kita punya producer pun pernah berlakon juga. Mr. Puvin, yes.
0: Oh, dan penggambaran ni dilakukan di mana?
3: Dekat KL.
0: Di Kuala Lumpur juga.
3: Di Kuala Lumpur, Selangor.
2: Dan Hulu Langat.
3: Hulu Langat.
0: Baik. Kalau tadi Cik Kumanan terangkan kepada Sabrina juga para pendengar ya, betapa mencabarnya ketika mengarah telefilm Isteri Yang Tak Dirindui ni kan. Jadi mungkin Cik Anita selaku pelakon utama, agaknya berat tak watak Cik Anita ni?
1: Okey, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak RTM dan of course dengan production yang saya dah pernah bekerja. Sebab production ni dia memang sangat unik, dia multiracial tau. Sebab biasanya job yang saya pernah pergi ni biasanya very rare lah kita nak cari yang multiracial group kan. Dekat sini pun sekarang kita ada, you know, berbilang bangsi yang tengah bercakap kan. And then untuk kita punya producer sekali yang sanggup berlakon dekat set ni, so memang it's a fun set lah so far yang saya pernah join. Dan untuk watak Waini ni, dia untuk penonton bila dia tengok mungkin orang akan cakap alah watak dia ni pembantu je, sebab memang dia pembantu dekat rumah Maria yang tuan rumah ni yang dimain oleh Nadia Bryan. Tapi dialah sebenarnya plot twist utama yang buat kecoh huru-hara dekat satu rumah ni. Macam tu, nak tahu apa plot twist tu yang kena tengok. Tapi senang cerita memang macam ramai penonton akan tengok dan mungkin ada yang rasa kesian dekat watak Wani ni ataupun ada yang akan rasa marah. Sebab sebenarnya Wani ni dia nak menolong Maria sebab dia dah lama kerja dengan Maria kan, jadi dia akan tahu semua rahsia dia. Sebenarnya boleh je dia nak lari tu, dah lama je dia boleh lari, tapi dia sanggup tinggal kat sana sebab dia nak tolong. Tapi tiba-tiba ada jejaka yang handsome ni dimain oleh watak Syazwan. Watak dia tu Azhar. Dia pula mulalah layan Wadi ni dengan baik. sebenarnya dia nak tahu rahsia je.
0: Oh, yeah.
1: dia nak tahu rahsia tentang isteri dia tu lah. Nak kulit ceritakan. Tapi Wani ni dia perasan sikit. Mulalah dia jatuh cinta dengan si Azhar. Dari situlah pun mulanya kecoh salah satu plot twist dekat sana. Tapi apa yang saya boleh cakap, memang telemovie ni sangat berat daripada unsur pemandangan penonton, tapi dia ada banyak pengajaran yang kita boleh belajar. Itu satu. Dan kedua, kita janganlah kita boleh tengok watak tu kita judge immediately. Walaupun watak tu macam mungkin nampak baik kan, mungkin sebenarnya tak elok sangat. Tapi yang watak jahat tu pun, kenapa dia jahat sebenarnya? So itu biar kepada penonton yang decide lah.
0: Ya. Dan Cik Tommy selaku penulis skrip untuk telefilm Isteri Yang Tak Dirindui, selalunya kan macam penulis skrip yang berbangsa Cina ni selalunya untuk telefilm Cina kan. Kenapa memilih telefilm Melayu kan?
2: Ya, saya rasa saya rasa berbalik kepada dasar RTM tu sendirilah. Jadi saya nak berterima kasih kepada RTM sebab saya pun bermula dengan RTM. RTM yang mula-mula memberikan peluang menerusi dasar untuk nak mempelbagaikan lagi karya. Dan selepas saya diberi peluang RTM, sehingga ke hari inilah saya berjaya menjadi segelintir penulis skrip bukan berbangsa Melayu yang masih lagi aktif dan masih lagi diberi peluang oleh RTM dan juga stesen-stesen lain untuk berkarya lah. Jadi apabila kita, yang saya nampak lah apabila kita daripada mungkin latar belakang yang berbeza, apabila kita menulis skrip tu, kita memberikan warna yang berbeza. Jadi benda-benda yang mungkin biasa untuk seorang, bila kita tengok dengan kacamata kita daripada, dia nampak lain. Jadi saya berharap lah menerusi pandangan yang berbeza inilah kita memberikan kepelbagaian dalam karya kita, terutamanya untuk RTM, sebagai salah satu cara untuk saya membalas balik budi RTM yang telah pun banyak memberi peluang pada saya untuk berkarya selama ni.
0: Ya, kini manuskrip ni berapa lama agaknya Cik Tommy siapkan?
2: Skrip ni selalunya kita ambil masa dalam masa lebih kurang sebulan. Tapi untuk karya ni, saya berterima kasih, saya rasa bersyukur dan berterima kasih sebab saya dapat banyak input daripada penerbit Cik Fuvin yang memberikan idea. So idea asal ni pun daripada dia, dan title pun daripada dia. Dan bila kita dengar title saja, saya kata oh, ini ada satu kelainan. Jadi apabila kita dapat penerbit yang ada wawasan, bertanggungjawab, jadi kerja kita mudah. Dan hasilnya dia akan nampak lebih daripada apa yang kita fikirkan lah.
0: Dan Cik Kumanan, tajuknya pun ialah Isteri Yang Tak Dirindui ni, mungkin ada agaknya ada ialah lebih kepada kekeluargaan.
3: Yes.
0: Konflik. Betul ya?
3: Betul. And then kita cover topik kesihatan mental.
0: Kesihatan mental. Memang sekarang ni memang pemilihan tajuk memang kepada kesihatan mental ataupun macam mana?
3: Difokuskan kepada kesihatan mental. Daripada situlah sebab di tema yang diberikan dalam last year. So fokus daripada kesihatan mental tu, kita Mr. Puin dengan Mr. Tommy create cerita tu around topik.
0: Baik. Dan mungkin Cik Anita sendiri kan pelakon utama untuk telefilm ni, macam mana agaknya menjiwai watak sebagai Maria?
1: Bila saya jumpa dengan Tommy, dengan producer saya, bila saya dapat tahu yang producer pun akan berlakon dengan dalam telemovie ni kan, saya lagilah excited sebenarnya. Sebab kita punya producer ni, Mr. Bowen, dia memang very exceptional nak katakan, daripada sifat kreatif dia, you know, berlakon apa semua. So bila saya baca skrip daripada Tommy, saya macam terkejut jugalah sebenarnya, sebab saya tahu watak ni bukan watak biasa dan memang ada unsur yang saya cakap tentang mental health. Sebab mental health ni memang bukan perkara kecil kan. Untuk watak Nadia Bryan memang lagi berat sebenarnya, tapi untuk watak Wani ni pun sama je sebenarnya. Tapi dia ada perbezaan. Maksudnya mungkin kalau orang kata sakit mental, ada orang yang tak faham sangat. Dia orang akan faham, okay, dia ni sakit mental macam tu je. Tapi sebenarnya dia ada macam-macam jenis sakit mental. Mungkin disebabkan stres, ataupun mungkin disebabkan apa yang tengah berlaku dekat surrounding kan. So that's when untuk penonton kena tengoklah telemovie ni dan untuk memahami. Sebab tu saya cakap, penonton mungkin akan, ada yang akan rasa kesian, ada yang akan rasa marah. Memang it's up to them, cara dia orang memandang watak tersebut. Macam tu. Tapi untuk saya, untuk menjiwai watak ni, saya ada tengok beberapa filem. Seperti saya cakap lah, saya belajar ada banyak unsur-unsur sakit mental ni kan. Dan Dan bila saya cakap dengan producer pun, saya tanyalah untuk watak ni macam mana yang sesuai untuk saya bawa, setaraf mana, sebab kita boleh daripada biasa dan sampai ke maksimum. Apa yang kita nak tunjuk kepada penonton sebenarnya. So dari situ penonton kena tengok dan kena menjiwai juga.
0: Itu dia, menjiwai kan. Ialah pelakon dah menjiwai, penonton pun kena juga merasai.
1: Sebab kalau tak rasa, tak ada feel pun susah.
0: Kita berehat seketika. Selepas ni kita, saya nak juga menemu ramah pelakon kita juga seorang lagi ya selepas ini, dan kita dengar lagu daripada Iram di Hancurnya Istana Cinta.

0: Rindu gemersik si gadis lawa. Mari berkasih, dibuang jangan. Radio Klasik, penawar jiwa. Menawan kasih, menggamit kenangan. Sentiasalah bertemankan Radio Klasik, penawar rindu saudara. Saya, Ferry Anugerah Makmur.
1: Kembali mendengar Radio Klasik menggamit kenangan. Sabina tak keserangan ya. Pastinya bersama-sama dengan tetamu kita ya, yang mempromosikan telefilm Isteri Yang Tak Dirindui bersama-sama dengan Cik Anita Permata Sri ya, pelakon utama untuk telefilm ini yang akan disiarkan pada malam ini TV2 pada pukul 9 malam. Dan kemudiannya penulis skrip Cik Tommy, kita ada Cik Kumanan pengarah ya untuk telefilm ini, dan tak lupa juga Cik Puvi, penerbit, pelakon dan juga penulis angkata ideas utama ya, idea asal untuk telefilm ni. Selamat pagi Cik Puvi.
2: Selamat pagi.
1: Macam mana? Okey ya? Sihat ya?
2: Sihat. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih lah kan atas jemputan ni. Suara saya pun dah macam ni sebab Acik dah promosi dekat Instagram semua tu, sebab ini antara telemovie terbitan saya yang saya banggakan lah. Kan? Saya pernah buat banyak telemovie, tapi telemovie ni kira macam is very close to my heart. Sebab why saya cakap ni, sebab ini dia bukan saja sekadar satu telemovie, tapi ini kita nak bagi masyarakat atau audience untuk understand masalah mental. Masalah mental dan apa impact kalau seorang tu ada masalah mental, sejauh manakah orang boleh pergi atau sampai boleh membunuh benda tu. So itu yang kita cuba nak menggambarkan dalam telemovie ni, dan kita boleh ambil iktibar macam mana kita nak atasi dia. So itu saya punya I will say that one of my best karya lah yang saya fikir ya, sampai sekarang yang saya berada dalam industri kreatif ni.
1: Cik Puvi berlakon sebagai apa?
2: Saya ambil satu watak kat situ. Satu nama watak, nama dia OP kat situ kan. So kenapa saya nak ambil ni, sebab saya nak menjiwai, tak tahu semua apa yang berlaku dekat set tu. Saya sebagai seorang producer, saya tak adalah duduk luar set dan cuba mengarahkan, kata you buat tu, you buat ni, tak ada macam tu. Saya berada dalam set tu, saya susah senang my crew, my team, semua tu saya alami sendiri. Masa kita dekat syuting tu ada banjir pula dekat situ.
1: Banjir.
2: Sampai kita semua tu kan, makanan sangkut, tak sampai semua tu. Saya makan makanan yang kru yang saya itu kan. So saya tak ada apa pilih kasih ke apa, tak ada. Saya bagi peluang untuk semua. So dalam set saya tu semua berbilang kaum akan ada. So that's satu saya rasa banggalah. Sebagai seorang rakyat Malaysia, saya cuba mempraktikan masyarakat majmuk kat situ.
1: Ada tak agaknya babak-babak berlakon dengan Cik Anita?
2: Dengan Cik Anita saya rasa tak ada.
1: Oh tak ada. Dia best friend ya dengan hero.
2: Saya best friend dengan hero kita lah kan. Saya tak nak ceritakan habis sebab saya nak penonton. Kita bagi sikit-sikit je.
1: Sedikit-sedikit je. Malam ini kena tonton lah kan di TV2 kan. Pukul 9 malam.
2: Tonton dan fahami dan alami. Mungkin juga ada masyarakat alami benda ni. Isteri, seorang isteri ke atau siapa mengalami masyarakat masalah mental ni. Kita tahu. So bila dia tengok, mungkin dia close to dia heart. Oh okay, macam ni ke berlaku ke macam itulah.
3: Saya just nak add on.
1: Boleh.
3: Nak katakan sebab saya pun ada banyak experience dekat set kan. Biasanya kalau producer ada dekat set, semua orang akan you know like nervous lah, takut lah, lemak producer ada dekat set, kita orang kena betul-betul berlakon. Tapi kat sini ni adalah salah satu set yang boleh nak katakan memang semua orang memang best. Maksudnya tak kira daripada kru ke daripada pelakon, semua memang menjiwai watak tu. I mean masa berlakon memang kita menjiwai lah, tapi lepas tu kita semua gelak-gelak. Walaupun scene tu berat kan, ada darah lah apa semua, tapi lepas tu kita macam just santai je lepas tu. So memang insyaAllah kalau ada rezeki lagi, memang kalau boleh nak lagi
1: nak berlakon bawah,
3: arahan aku mana Tommy juga, dan juga penerbit kita.
1: Tu Cik Nathan dah beritahu tu. Macam Sabina pun nak berlakon juga.
2: Boleh.
1: Saya gurau je. Kan? Dan mungkin ialah masa mencemburi kita kan. Dan mungkin pesanan Cik Puvi lah ya, kepada para pendengar Radio Klasik untuk telefilm ini, silakan.
2: Okay. Saya nak kalau boleh penonton-penonton apa nama menonton saya punya telemovie ini dan cuba dapat apa pengajaran daripada sana. Dia bukan sekadar hiburan saja. So itu maklumat saya. Tapi kalau ada kekurangan ke apa ke, saya minta maaf lah. Tapi jangan lupa tontonkan kita punya telemovie Isteri Tak Dirindui di TV2 malam ni pukul 9 malam. Dan jangan lupa tonton OP sebab saya berlakon sebagai OP kan itu.
1: Kini Cik Puvi juga mewakili Cik Kumanan juga ya. Ya. Dan Cik Anita, mungkin pesanan kepada para pendengar Radio Klasik, silakan.
3: Seperti apa penerbit kita cakap, memang ada banyak pengajaran yang kita boleh belajar daripada telefilm ni. Jadi jangan lupa untuk saksikan Isteri Yang Tak Dirindui dari pukul 9 malam sampai 11 malam di TV2.
1: Terima kasih Cik Anita dan Cik Tommy.
4: Okey, saya rasa penerbit dengan kita punya pelakon sudah cukup merungkaikan apa yang ada dalam hati saya. Jadi saya cuma harap semua orang dapat pengajaran dan juga hiburan ya, yang setimpalnya daripada karya kita ni semua. Seperti kata penerbit, kalau kita dah cuba yang terbaik, of course ada lagi ruang untuk penambahbaikan. Jadi sekiranya ada kekurangan ke salah silap, kita minta maaf terlebih dahulu lah. Tapi yang kita boleh guarantee is anda semua akan terhibur dengan telemovie ni.
1: Ya, Cik Tommy ni pemalu. Terima kasih kepada Cik Anita Permatasari, pelakon utama untuk telefilm Isteri Yang Tak Dirindui, ya, Cik Puvi kita, ya, penerbit, pelakon dan juga idea asal, ya, untuk telefilm ini. Kemudiannya kita ada Cik Kumanan untuk pengarahnya, selaku pengarah, dan tak lupa juga Cik Tommy selaku penulis skrip, ya. Selamat berjaya dan nantikan malam ini 9 malam di TV2 telefilm Isteri Yang Tak Dirindui. Jumpa lagi. Bye.
4: Terima kasih.
1: Bye. Dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
2: Aku bertemu hanya semalam. Berkata hanya sepatah.
3: Hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Dato' Ahmad Jais bertajuk Lembaran Terakhir, ya, baru saja berlalu. Dan terima kasih juga pada saudara yang mungkin dalam perjalanan nak ke Kuala Lumpur, itu dia, ataupun Putrajaya, boleh mendengar Radio Klasik melalui frekuensi 87.7 ataupun terus ke Shah Alam 98.3 dan terus menghala ke Johor Bahru 106.7, jauh lagi ke Singapura 106.7. Terima kasih juga kepada saudara yang menyapa Sabrina mesti WhatsApp Radio Klasik, ya, 013-5656-128. Saya nak ucapkan selamat pagi untuk Cik Nin Banjari, ya, yang sedang mendengar Radio Klasik, Cik Isa Uda Arsyad dari Tanjung Malim, dan ini pula rakan kita ni, namanya siapa ni, Mantashaw ke Tashaw, begitulah yang namanya, ya. Dan tak lupa juga selamat pagi, salam manis untuk Cik Kasim Sulong 030, katanya sedang layan segmen Melodi Klasik, ya. Dan salam juga untuk Cik Yusuf Muhammad Dana dari Pantai Seremban, katanya selamat pagi untuk semua pendengar Radio Klasik. Sama-samalah kita selesaikan tugasan kita hari ini sambil rehat, sambil mendengar Melodi Klasik. Dan sambil juga nak kongsikan melalui IGPDRM Malaysia Official, ya, mengenai mungkin zon selamat jarak kenderaan saudara. Sentiasa kita pastikan jarak yang selamat dengan kenderaan di hadapan, jangan terlalu rapat, kerana jarak yang mencukupi memberikan ruang untuk brake ataupun bertindak balas sekiranya berlaku kecemasan secara tiba-tiba. Selamat mandu, senyum-senyum selalu, mendengar, ya, Melodi Klasik.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Radio Klasik menggamit kenangan lagu pembukaan untuk Nostalgia di Klasik untuk hari ini daripada Tan Sri P. Ramli. Dengarlah gemala hati, ya. Dengarlah gemala hati dendang jiwaku mencurahkan pendaman kalbu nan tertawan di kaulah umpama bulan mengambang wah di angkasa raya. Kau dapatlah kan, ada orang tujukan lagu ni sejuk rasa hati. Itu dia pasti lagu pembukaan untuk Nostalgia di Klasik sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Terima kasih kepada saudara yang terus mendengar Radio Klasik di mana juga saudara berada. Saya juga nak ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk Cik Mat Sahar dan juga Cik Ros Kemayan yang sedang mendengar Radio Klasik ketika ini. Dan seterusnya, kalau kita dengar tadi lagu Tan Sri P. Ramli dan kita bersama-sama pula dengan Puan Sri Saloma dengan lagunya Ikan KK.

0: Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
2: Nostalgia di klasik. Lagu rakaman piring hitam dan petikan filem.

0: lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
1: Siapakah gerangan di kau, wahai suara kain?
2: Dengar lagi sahabat, pemergianku ke Pang hendaklah dirahsiakan.
3: Walau ke langit hijau sekalipun kau pergi.
0: Dalam nostalgia di klasik.

Miss, ha, menjadi pujaan hati. Teringat saja sejak terdengar sampai hari ini, boleh TERGODA. Aha, okey Sabrina, bye-bye. Baiklah ya, terima kasih mendengar Radio Klasik. Dan salam juga untuk Pak Usop Ipoh ya, katanya kalau boleh tu Sabrina boleh kesiar lagu daripada A. Ramli. Nanti insyaAllah kalau ada dalam simpanan saya untuk hari ini, saya akan siarkan untuk Pak Usop ya. Andai kata tak ada, saya akan siarkan hal lain pun boleh juga ya Pak Usop ya. Terima kasih mendengar Nostalgia di Klasik. Dan salam manis juga untuk Cik Raj Zarina dari Permatang Kuang, seberang Prai, katanya sambil masak kari daging, wah, dengan ubi kentang dan juga telur dadar sambil layan Radio Klasik. Jom saya belanja saudara dengan lagu ini. Apa jua yang saudara lakukan, terima kasih menjadikan kami nombor satu di hati saudara. Kita dengar lagu ini pada Osan Hussein, Menimbang Rasa.

aku orang berani. Aku berani mati walaupun berapa kali. Hey, aku orang kuat, pandai tendang silat. Siapa berani rapat, aku bungkus macam ketupat.

0: bulan kau sangat cabul. Hari dah senja kalah.
1: Apabila bulan dah timbul, hantu merajalela.
0: Ya Allah, bulu tengkok berdiri, badan sudah nak kecut.
1: Ai, lembu

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Masih lagi bertemankan saya, Sabina Arifin, Sabarina, kekasih lama, sehingga pukul 2 petang nanti dalam Melodi Klasik. Baru sebentar tadi lagu The Queens bertajuk Tak Mengapa baru saja berlalu. Sama-sama kita kan menyaksikan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke 66 ya, tahun 2026 berlangsung di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur bermula 9 pagi hingga 11 malam, bermula semalam hingga 10 Oktober, hari Selasa hingga hari Sabtu nanti, dan sama-sama kita hadir menyaksikan Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran ini ya, yang diadakan di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, dan saudara juga boleh saksikan secara langsung di TV1. Dan terima kasih juga kepada saudara yang terus menyapa Sabrina ya, melalui WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128 dan mendengar melalui saluran MyFreeview 705, mendengar juga melalui RTM Klik. Terima kasih semuanya. Dan kita dengar lagu ini daripada Datuk Jamal Abdillah bertajuk ya, lagunya bertajuk Cinta Yang Terbiar, dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
2: Radio Klasik di Bumi Kenyalang 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Datuk Sudirman Haji Ashraf bertajuk Pujaan Hatiku yang telah dirakamkan pada tahun 1980. Saya juga nak ucapkan selamat tengah hari untuk Mama Ila Labu yang sedang mendengar Radio Klasik. Terima kasih menjadikan kami nombor satu di hati saudara ya. Dan Acik Fatimah Zahmua juga katanya nak berikan ucapan ini untuk cucu, untuk anak dan juga cucu yang Tok Mak rindui ya. Dan ini rakan kita juga katanya di Tanjung Karang, Ella Balkis. Wah, sedap namanya. Jerebu teruk ya di Tanjung Karang. Jadi kepada saudara, sama-sama kita pakai ya pelitup muka, jaga kesihatan, jaga diri ya. Dan salam manis juga untuk Pak Sujan ya, yang sedang mendengar Radio Klasik. Kita ada juga Cik Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi Johor. Cik Makrok 60 Sen, apa khabar agaknya? Katanya selamat bertugas Sabina. Selamat mandu juga untuk Cik Makrok 60 Sen. Hari ini ke mana agaknya mandu tu? Semoga selamat sampaikan, senyum-senyum selalu mendengar Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Kalau tadi kita dengar lagu Pujaan Hatiku dan seterusnya kita bersama-sama dengan Uji Rashid dengan lagunya Ku Ingin Selalu Di Sampingmu.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Datuk Hil Amir bertajuk Wajah Kesayangan Hamba baru saja berlalu. Bagi saudara yang mungkin ia sedang mandu, terperangkap dalam kesesakan jeraya, banyak-banyakkan bersabar, terus dengar Radio Klasik ya, sehingga sehingga 24 jam kan, setiap hari ya, kami temankan saudara. Dan melalui WhatsApp Radio Klasik ya, kita ada rakan kita ni, saya bacakan nombor WhatsApp Radio Klasik ya, 013-5656-128. Kita ada Kak Lang Jerantut ya, katanya hari ni sibuk siapkan sambal pedah. Wah, sambal pedah tu wah, ada orang tempah ni Sabarina. Sambal budu, daun pucuk ubi, pucuk kesum, pucuk kaduk, terung pipit dan sedikit santan, pucuk kunyit, masak dengan santan, letak juga cili api kecil kan, cili pedas kan, kecil-kecil tu, cili api, lagi sedap. Wah, ini pertama kali saya mendengar sambal pedas ni, sedapnya. Gambar pun dah menunjukkan betapa sedapnya. Itu dia, sama masak ya untuk Kak Lanjaran tu, masak sedap-sedap, masak untuk yang tersayang kan, pahalanya banyak ya. Salam manis juga untuk Kak Etun Palun 7 yang sedang mendengar Radio Klasik. Katanya hari ini masak batang keladi, masak asam podeh, ikan masin, bulu ayam, cukuplah untuk makan berdua. Terima kasih mendengar Radio Klasik. Dan satu lagi juga daripada Mak Lang Simpul Kasih dari Kampung Pasir Jenris, Kampung Gajah. Senyum je saya bacakan nama ya. Dan salam juga untuk Pak Kadut dari Sarike, Sarawak, Bumi Kenyalang. Kita ada juga rakan kita ni, katanya siapa namanya ni, Ratu Sayap Mak Ngah. Lagu tengah hari ni semuanya menyentuh perasaan, semuanya best. Terima kasih menjadikan kami nombor satu di hati saudara. SBJ Sungai Perak juga selamat tengah hari. Pak Usuk Ipoh juga ya, salam manis untuk yang sedang mendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Dan kita teruskan berang kita untuk tengah hari ini. Satu tengah hari nanti kita dapat mendengar berita dan sebagai panduan kita bersama akan masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya Shah Alam pada pukul 1:04 tengah hari. Selamat menaikkan solat fardu zuhur. Kita dengar lagu daripada Syura, lagu Canda untuk saudara, dan terus layan Radio Klasik.

pengecualian e-invoice lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya hak P. Ramlee. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 1:30 hari.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengecualian invoice, lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya hak P. Ramli. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Radio Klasik menggami kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada semua pendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Masih lagi bertemankan saya, Sabina Arifin, Sabarina Kekasih Lama sehingga pukul 2 petang nanti dalam Melodi Klasik. Dan sebagai panduan kita bersama, telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya Shah Alam pada pukul 1.04 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Dan terima kasih juga kepada saudara yang terus menyapa Sabrina ya, melalui WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Mungkin hari ini saudara sibuk dengan urusan, ialah akan ambil anak, nak masak kan, dan mungkin banyak urusan kan, nak pergi bersyuarat lagi. Semoga Allah pemudahkan segala urusan ya, dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Santai tepi pantai, Podixon. Radio Klasik 87.9 MHz, Negeri 9. Bye.

0: Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Melodi Klasik, 10 pagi hingga 2 petang.

0: Rindu gemersik si gadis lawa. Mari berkasih, dibuang jangan. Radio Klasik, penawar jiwa. Menawan kasih, menggamit kenangan. Sentiasalah bertemankan Radio Klasik, penawar rindu saudara. Saya, Ferry Anugerah Makmur.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Masih lagi bertemankan Sabrina ya dalam Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Dan Sabrina juga nak kongsikan berita dari Berita RTM, portal Berita RTM mengenai pilihan raya negeri PRM Melaka ke-16 akan diadakan pada 14 November 2026. Penamaan calon pada 31 Oktober 2026 manakala pengundian awal pada 10 November 2026. Dan terima kasih kepada Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia ya, info daripada SPR ya. Dan kepada saudara juga yang mungkin telah menghantarkan ucapan, sebentar saja lagi saya akan bacakan ya ucapan saudara. Tapi kita teruskan hiburan kita untuk tengah hari ini. Selamat menjamu selera kepada saudara yang sedang menjamu selera. Apa menu hari ini? Kongsikan. Mungkin hari ini ada yang katanya, mungkin hari ini ada yang diet ke? Wah, ada yang makan telur dengan salad. Ada juga yang katanya hari ini mak masak sedap. Saya nak balik tak sabar-sabar nak makan petang ni bersama dengan keluarga tercinta. Alhamdulillah. Dan kita dengar lagu ini pada The Mercies. Tajuknya Joget Gembira.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Datuk DJ Dave bertajuk Masa Yang Lepas Takkan Kembali yang telah dirakamkan pada tahun 1975. Salam manis, ya, selamat tengah hari kepada Kalakati Purba dari Sabah, ya. Katanya menu tengah hari-hari ini, isteri kesayangan masak ikan talapia goreng dan juga sayur labu masak tumis. Baru nak makan ni Sabarina. Cepat makan, ya. Pastinya kan isteri masak ni semuanya sedap. Kan? Dan salam manis juga untuk Kak Tipah Sakijan Parit Sulong. Kita ada rakan kita ni sekejap, ya. Namanya Kak Aziza Muhammad, ya, wajib. Dan ini pula kita ada Mak Ngah Warung, ya. Okay, dari kampung mana ni? Baik, namanya Ratu Sayap Hilang. Terima kasih mendengar Radio Klasik. Dan tak lupa juga kita ada Dr. Siti dari Ampang, ya. Ya, okey. Baik, dan lagu-lagu yang disiarkan amat menghiburkan. Pastinya kami akan menyiarkan lagu-lagu yang terbaik untuk saudara setiap hari selama 24 jam. Dan satu lagi juga kita ada rakan kita ni, Nizam Johor, Negeri Sembilan, ya, selamat tengah hari. Dan ini pula katanya mendengar Radio Klasik terkenang memori silam. Terima kasih Radio Klasik. Oh, pastinya jangan sedih-sedih tau. Senyum-senyum selalu tau, janji dengan Sabarina. Atau kita dengar pula lagu ini daripada Rosmaria Abdul Hamid dengan lagunya Kisah-Kisah Masa Lalu.

0: sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Anwar Zain dan juga Elina, Kain Pelekat Baru Saja Berlalu. Nampaknya setakat ini saja tugas Sabrina untuk hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa pada minggu hadapan ya. Dan selepas ini dalam Mestika Klasik dengan lagu-lagu 60-an, lagu 70-an pun ada, 80-an pun ada. Mestika Klasik menemani saudara ya, bermula 2 petang hingga pukul 6 petang bersama-sama dengan Emelina Zamri. Saya tinggalkan saudara dengan pantun ini, layang-layang terbang melayang. Wah, putus tali sabung benang, sambung benang. Ah, siang malam terbayang-bayang, budi bahasa terkenang-kenang. Jaga diri, senyum-senyum selalu. Assalamualaikum.

0: 10 pagi hingga 2 petang. Melodi Klasik.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Lahang. L-A-H-A-N-G. Lahang. Lahang adalah nira atau tua.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Terus bertemankan saya, Emelina Zamri, Jauh Dirindu, Dekat Disayang. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara walau di mana jua berada. Bertemu kembali menerusi Mestika Klasik untuk petang ini dipancarkan secara terus menerus dari Angkasa Puri, Kota Media. Pastinya bertemankan saya Emelina Zamri, jauh dirindu dekat disayang. Dan terima kasih kepada Sabrina Arifin yang baru saja selesai tugasannya di Melodi Klasik sebentar tadi. Juga terima kasih kepada saudara yang terus setia hanya di Radio Klasik menggamit kenangan. Dengan himpunan lagu-lagu rakaman asal irama kenangan 60-an dan juga pop yeye bersama-sama kumpulan gitar rancak Kukiraan. Juga turut diselang-selikan dengan himpunan lagu-lagu era 70-an serta 80-an menggamit kenangan saudara. Tak kiralah walau di mana jiwa berada. Semoga ikatan kasih antara kita akan terus terjalin.

0: Mestika Klasik.
1: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu menyamar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

Terus bertemankan Radio Kelas menggamit kenangan. Saudara juga dapat mendengar kami melalui rtmklik.rtm.gov.my atau di saluran 705 MyTV. Jadi aktifkan frekuensi di tempat saudara masing-masing. Di WhatsApp Radio Klasik ketika ini ada Yaakob Suti dari Kuching, Sarawak yang terus berseran di Mestika Klasik katanya untuk terus menggamit kenangan. Ada juga Raj Zarina dari Permatang Kuang, Seberang Perai katanya jom layan Mestika Klasik dengan irama pop ye ye. Dan untuk lagu yang seterusnya, ayuh kita berhibur bersama-sama dengan Aziza Muhammad, Syurga Idaman.

Baru saja berlalu 2 insan bercinta. Menerusi paduan suara, Dato' M. Nasir dan Yunizar Husin menggamit kenangan saudara pada tahun 1980. Di manakah saudara ketika lagu-lagu menggamit kenangan ini diudarakan? Semoga segala kenangan itu akan terus terpahat di hati sanubari saudara walau di mana jua berada. Jom kita beri bor dengan A. Halim and the Fictions, Masa Remaja.

Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun berperingkat, berperi kemanusiaan.

Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada. Baik, ini ada laporan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangkakan berlaku ya di beberapa buah negeri seluruh Malaysia. Antaranya di negeri Perlis, diikuti negeri Kedah merangkumi Kulim Bandar Baharu dan Kubang Pasu. Seterusnya di Pulau Pinang, diikuti Perak, sekitar Selama, Larut Matang, Kerian Kinta, Kampar, Batang Padang, Kuala Kangsar dan juga Mualim. Seterusnya di Kelantan merangkumi Pasir Putih, Kota Baru, Macang dan juga Batok. Bacok, seterusnya ada juga sekitar Terengganu merangkumi Dungun, Hulu Terengganu, Marang, Besut dan juga Setiu. Sekitar Pahang antaranya di Raub, Jerantut, Cameron Highlands dan Lipis. Seterusnya di Selangor merangkumi Kuala Selangor, Klang, Petaling, Gombak dan juga Hulu Selangor. Diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sabah, sekitar Tawau, Sandakan, Paitan, Labuk dan Sugut serta di Sandakan dan juga di Kinabatangan sehingga pukul 6 petang ini nanti ya. Amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir atau dijangkakan berlaku melebihi sejam. Amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi kepada saudara diharapkan agar sentiasalah berhati-hati dan bersiap-siaga selalu.

Terima kasih kepada saudara yang terus menjadikan Radio Klasik stesen nombor 1 bertahta di hati saudara ya. Tak kira lah walau di mana jua berada, kepada saudara semoga dikurniakan kesihatan walafiat dan juga sejahtera selalu hendaknya ya. Dan kepada yang dalam pemanduan tu, selamat memandu diucapkan, dan apa yang diharapkan agar saudara terus kekal fokus ya pada pemanduan, jaga jarak kenderaan saudara dengan kenderaan di hadapan, dan semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Terimalah dalam kenangan persembahan Wiz, pandu cermat jiwa selamat.

0: Radio Klasik.
1: Ah, dengarkan juga ya, Mestika Klasik. Sayalah Raja Azura tu. Saya sayang Radio Klasik. Menggamit kenangan.

0: Mestika Klasik.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara. Walau di mana jua berada dan seperti biasa di Mestika Klasik ketika ini menerusi slot iklan tajaan di Sam Herbs Legacy, kita terus bersama-sama Puan Nurul Ain Abdul Razak, merupakan pegawai pemasaran di Sam Herbs Legacy. Assalamualaikum dan apa khabar Puan?
2: Salam, khabar baik. Ya, apa khabar?
1: Ya, begitulah seadanya, syukur. Dan kita nak tahu juga apa agaknya antara promosi terhebat yang hendak diwawarkan pada petang ini. Silakan Puan.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang buat semua pendengar setia Radio Klasik Menggamit Kenangan. Apa khabar pendengar semua? Semoga yang sedang bekerja, yang sedang berehat di rumah ataupun yang sedang dalam perjalanan, semuanya berada dalam keadaan sihat dan dipermudahkan urusan. Alhamdulillah, kita pun dah sampai ke hari Rabu. Cepat betul masa berjalan kan? Baru rasa masa awal minggu, tahu-tahu dah pertengahan minggu. Apa pun aktiviti anda hari ini, teruskan dengan semangat dan jangan lupa ambil sedikit masa untuk berehat. Kadang-kadang bila kita terlalu sibuk dengan kerja dan tanggungjawab harian, kita terlupa nak berhenti sekejap dan tanya diri sendiri, aku ni dah cukup jaga diri ke belum? Kita sibuk fikir tentang keluarga, sibuk cari rezeki, sibuk uruskan macam-macam perkara, tapi kesihatan diri sendiri pun jangan sampai kita abaikan. Sebab bila badan berada dalam keadaan baik, banyak urusan yang kita boleh lakukan dengan lebih selesa lah. Jadi tuan-tuan perempuan, saya sebenarnya nak kongsikan satu cerita yang menarik. Petang ini saya bawa berita gembira, ada promosi besar-besaran sedang menunggu anda semua. Tapi sabar dulu, jangan risau, saya akan umumkan sebentar saja lagi. Cuma sebelum itu, saya nak cerita dulu tentang produk istimewa ini supaya tuan-tuan puan-puan tahu apa yang sebenarnya kita nak beli nanti. Jadi saya nak perkenalkan kepada pendengar Radio Klasik produk kebanggaan kami, iaitu pati sarang burung walet pelvai 4 dalam 1. Dalam satu botol ini berisi padu 325 ml, ada 4 bahan utama iaitu sarang burung walet, delima, rozal dan madu. Semuanya digabungkan menjadi satu minuman yang mudah untuk diamalkan dalam rutin harian kita. Pelvai ni bukan ubat ya tuan-tuan dan puan-puan, ia adalah minuman kesihatan yang boleh dijadikan sebagai salah satu ikhtiar untuk menjaga kesihatan harian. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dia nak pilih produk untuk diamalkan ni, mestilah kita nak rasa lebih yakin, betul tak? Sebab kita nak tahu produk yang kita pilih tu mempunyai kelulusan yang diperlukan. Alhamdulillah, Pelvai mempunyai kelulusan daripada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi, inilah antara perkara yang boleh pendengar ambil kira apabila nak mengenali Pelvai dengan lebih dekat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita fikir balik, badan kita ni sebenarnya bekerja tanpa henti setiap hari, betul tak? Dari pagi sampai malam, macam-macam proses berlaku dalam tubuh kita kan. Hadam makanan, buang toksin, hasilkan tenaga, jaga aliran darah dan macam-macam lagi. Bila badan mula penat atau tak seimbang, sedikit demi sedikit kita mula terasa kesannya. Sebab itulah ramai yang amalkan Pelvai sebagai sokongan harian untuk bantu tubuh kita kembali lebih stabil dan terjaga. Jadi Pelvai ni bukan jenis minum terus nampak perubahan mendadak, tapi bila diamalkan secara konsisten, perlahan-lahan badan mula rasa lebih selesa dan lebih bertenaga. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak tahu kenapa ramai suka amalkan Pelvai ni, sebab ramai yang kata bila minum secara konsisten, badan rasa lebih bertenaga dan tak cepat lesu. Kadang-kadang kita ni bangun pagi pun rasa penat lagi kan, buat kerja sikit dah mula tak bermaya. Jadi Pelvai ni membantu menyokong tenaga badan secara semula jadilah. Selain itu, ramai juga amalkan Pelvai untuk bantu jaga sistem pencernaan. Bila perut banyak angin atau dalaman tak berapa selesa, memang badan rasa berat dan tak sedap. Jadi bila pencernaan lebih lancar, badan pun rasa lebih ringan dan selesa nak bergerak ke sana ke sini. Kemudian, untuk sendi-sendi sakit lutut, kebas-kebas kaki, kebas-kebas tangan, bahan dalam Pelvai membantu baik pulih sendi kita lah. Kurangkan rasa lenguh-lenguh, sakit lutut dan macam-macam lagi. Nak bangun dari duduk pun tak beradu-adu macam selalu kan. Jadi bila badan bersih dari dalam, sistem lancar, hormon seimbang, kulit pun mula tunjuk hasil. Tak perlu make up tebal-tebal dah. Senang cerita, Pelvai bantu kita dari dalam keluar, dari sistem dalaman sampai ke seri wajah. Bukan ubat tapi makanan tambahan yang bantu tubuh badan kita kerja dengan lebih teratur dan tenang. Macam enjin kereta juga. Bila cukup minyak, cukup air, cukup servis, jalan pun lancar kan. Badan kita pun sama tuan-tuan dan puan-puan. Bila cukup zat, cukup rawat dalaman, barulah kita boleh rasa hidup ni lebih ringan dan bertenaga. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, Sekarang saya nak kongsikan satu tawaran yang memang menarik untuk anda hari ini. Kalau harga biasa perfect ialah RM155 sebotol, kali ini kami turunkan harga dengan dua pilihan promosi, iaitu package pertama, 4 botol perfect hanya RM150. Dan kalau anda nak lebih banyak, kita ada package yang kedua ni, 8 botol perfect pula hanya RM250. Cuba kita kira untuk package 4 botol ni, anda dah dapat 4 botol perfect dengan hanya RM150 kan? Tapi kalau tambah RM100 lagi, anda terus dapat 8 botol. Ha, maksudnya dengan tambahan RM100 saja anda dapat 4 botol lagi. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau memang dah biasa ambil perfect untuk diri sendiri atau keluarga, package 8 botol memang boleh dipertimbangkan. Ha, kalau nak ambil 4 botol pun boleh, ikut mana yang sesuai untuk anda. Dan yang paling menarik, tak kira anda pilih package 4 botol ataupun 8 botol, penghantaran adalah percuma ke seluruh Malaysia. Tak perlu tambah kos penghantaran, buat tempahan, berikan alamat dan kami akan uruskan penghantaran terus kepada anda. Okey? 4 botol RM150 dan 8 botol RM250. Okey? Penghantaran perlu percuma, murah dah ni kakak-kakak, abang-abang, paklong, maklong. Tapi kena cepat tau. Sebab bila orang dengar saja percuma penghantaran, memang berebut-rebut orang nak beli buat stok. Promosi ini pun tamat tepat jam 6 petang ini. Ha, dah tak banyak masa dah ni. Jadi siapa yang tengah-dengar sekarang, jangan tunggu-tunggu. Sementara jam belum pukul 6 petang, cepat-cepat buat keputusan dan terus capai telefon, call atau WhatsApp 014-988-2436. 014-988-2436. Cik ulang sekali lagi, 014-988-2436. Baiklah DJ, kita berhenti sebentar.

0: Ya, baru saja berlalu lagu yang memuja Rosie di luar sana tu ya. Persembahan Abby Shari dan band Seroja. Terus menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada. Dan kita masih lagi bersama dengan Puan Nurul Ain, merupakan pegawai pemasaran di CM Herbs Lekasi. Dan kepada yang baru saja bersaran bersama kita ni ya Puan, mungkin Puan nak kongsikan sekali lagi antara kelebihan produk daripada DCM Herbs Lekasi ini. Silakan Puan.
1: Baik, terima kasih DJ kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kembali semula bersama saya di ruang udara Radio Klasik petang ini. Jadi kita dah umumkan promosi istimewa Pulpat untuk hari ini. Dari harga asal RM155 sebotol, hari ini kita ada dua pilihan package lah yang memang menarik. Package pertama, 4 botol Pulpat hanya RM150 saja. Dan kalau anda nak terus ambil lebih banyak, kita ada package kedua ni, 8 botol Pulpat hanya RM250. Dua pilihan, satu promosi yang istimewa. Nak pilih 4 botol boleh, nak terus ambil 8 botol pun boleh. Dan paling best, kedua-dua package ini percuma penghantaran ke seluruh Malaysia, termasuk pendengar-pendengar kita yang duduk di Sabah dan Sarawak juga. Dan promosi ini khas untuk hari ini sahaja tau, dan sah sehingga jam 6 petang ini. Lepas tu harga akan kembali seperti biasa. Jadi saya nak ingatkan, sementara promosi ini masih berjalan, cepat-cepat hubungi nombor ini sekarang juga untuk dapatkan promosi Pulpat. 014-988-2436. 014-988-2436. Nak COD pun boleh, tunggu barang sampai nanti baru bayar, tak ada masalah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok cara orang dulu menjaga kesihatan, memang luar biasa usaha mereka kan. Sanggup pergi jauh ke hutan, cari akar kayu, kumpul daun herba dan rebus berjam-jam semata-mata nak jaga tubuh badan. Tapi sekarang alhamdulillah semua itu tak perlu lagi dah, sebabnya semua kebaikan dan khasiat yang mereka cari dah terkumpul dalam satu botol profile, lengkap, mudah dan terus boleh dinikmati setiap hari. Di dalamnya pula terkandung delima, rozel, madu dan sarang burung walet, 4 anugerah alam yang sejak turun-temurun dipercayai membantu tenaga, kecantikan dan kesihatan dalaman. Kalau dulu dapur berasap nak sediakan air herba, betul tak? Sekarang tak perlu dah, buka saja botol, ambil ikut sukatan dan minum. InsyaAllah tubuh dapat manfaatnya dengan cara yang jauh lebih mudah, cepat dan moden. Jadi maka berkali-kali jugalah saya sebutkan, bukanlah Pulpat ini ubat penyembuh segalanya, tetapi satu usaha, satu ikhtiar, satu jalan menuju kesihatan yang lebih terjamin. Tua muda, lelaki, perempuan, semuanya dapat menumpang manfaatnya. InsyaAllah dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Okey, saya nak kongsi juga. Sebenarnya dah ramai sangat yang mencuba Pulpat ini dan alhamdulillah mereka kongsi rasa perubahan yang sangat menggembirakan. Badan terasa lebih ringan dan bertenaga. Sendi pun tak mudah sengal-sengal macam dulu. Malam pula tidur lena ni, bangun pagi rasa segar je kan. Sistem pencernaan pun makin lancar. Kulit pun ramai perasan, makin berseri-seri, tak kusam seperti sebelum ini. Dan ada juga yang cerita bacaan gula, bacaan kolesterol serta tekanan darah mereka jauh lebih stabil berbanding sebelum ini. Lagi-lagi sekarang tengah musim jerebu ni tuan-tuan perempuan. Jadi apa yang kita dapat daripada minum Pulpat ketika musim jerebu? Bukan untuk merawat jerebu, tetapi kita boleh jadikan ia sebagai salah satu ikhtiar menjaga kerutinan kesihatan kita. Yang penting jangan lupa cukupkan air dan jaga diri daripada pendedahan kepada jerebu. Jerebu ni kita tak boleh kawal, tapi cara kita menjaga diri boleh kita usahakan. Sebab itulah saya selalu katakan kepada pendengar semua, Pulpat bukanlah sesuatu yang diminum sekali dua dan terus mengharapkan perubahan. Apa-apa pun, yang penting ialah amalan yang konsisten di samping pemakanan seimbang dan gaya hidup yang sihat. Itulah yang ramai pelanggan kami cuba amalkan setiap hari ni. Hari ini mungkin badan kita masih terasa sihat, alhamdulillah, itu satu nikmat yang sangat besar lah. Tetapi nikmat kesihatan juga perlu dijaga. Jangan tunggu sampai badan mula bagi isyarat baru kita terfikir untuk berubah. Okey, tak nak macam tu. Jadi hari ini berilah diri sendiri peluang, cuba Pulpat sebagai langkah kecil, tapi impaknya besar untuk kesihatan kita. InsyaAllah, bila badan sihat, hari-hari kita jadi lebih bertenaga, ibadah lebih lancar, urusan harian pun teratur. Kesihatan bukan sekadar hak diri sendiri tau, tapi juga hadiah terbaik untuk orang yang kita sayang. Jangan tunggu lagi, mula jaga badan hari ini, esok pasti lebih bermakna insyaAllah. Jadi baik tuan-tuan dan puan, kalau anda tengah tercari-cari ni minuman kesihatan yang sedap, berkhasiat dan berkesan, insyaAllah inilah dia, Pulpat. Dan sekarang ini berita paling gembira untuk hari ini, kami ada dua pilihan package untuk anda pilihlah. Package pertama 4 botol Perfai hanya RM150. Package kedua pula 8 botol Perfai hanya RM250. Nak pilih yang mana? Tengok pada keperluan anda. Okey, yang penting kedua-dua package memang harga istimewa kita bagi dan paling pendengar-pendengar kita suka adalah penghantaran percuma ke seluruh Malaysia. Jadi tak kira anda di mana pun, buat sahaja tempahan dan kami akan uruskan penghantaran terus kepada anda. Kalau tengah fikir-fikir lagi tu, jangan lama sangat tuan-tuan dan puan-puan sebab promosi hebat ni tamat jam 6 petang nanti. Tak lama dah, tinggal beberapa jam sahaja lagi. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi, WhatsApp atau telefon segera ke 014-9888-2436 014-9888-2436 Seulang sekali lagi 014-9888-2436 Baiklah tuan-tuan dan puan, selesai sudah perkongsian kita petang ini dan insyaAllah saya akan kembali lagi dengan perkongsian yang lebih menarik dan bermanfaat untuk anda semua. Sementara itu, jaga diri baik-baik, minum air secukupnya dan jangan lupa produk hebat kami semestinya Pati Sarang Burung Walik Perfai, sekali rasa pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Nurul Ain Abdul Razak, merupakan pegawai pemasaran di SM Herbs Legacy. Dan seketika saja lagi saya akan kongsikan juga panduan waktu selepas doa asar bagi setiap ibu negeri di seluruh Malaysia. Terus dengar Radio Klasik.

Assalamualaikum dan salam sejahtera walau di mana jua saudara berada. Baik, sebagai panduan bersama-sama disampaikan waktu sembahyang fardu asar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia untuk hari ini Rabu 7 Oktober 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dimulakan dengan Kota Kinabalu, Sabah, telah masuk waktu solat fardu asar pada pukul 3.21 minit petang. Begitu juga wilayah Persekutuan Labuan telah masuk waktu solat fardu asar pada pukul 3.23 minit petang. Seterusnya di Bandaraya Kuching, Sarawak, 3.41 minit petang. Johor Bahru, Johor, 4.06 petang. Kuantan, Pahang, asar 4.10 petang. Seterusnya di Bandaraya Melaka, Melaka, 4.13 petang. Kuala Terengganu, Terengganu, 4.12 minit petang. Di Seremban Negeri Sembilan, masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4.14 minit petang. Manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam Selangor dan Kota Baru Kelantan, masing-masing masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4.17 minit petang. Diikuti Bandaraya Ipoh Perak, 4.20 petang. Georgetown Pulau Pinang, 4.23 petang. Dan akhir sekali, Alustar Kedah dan Kangar Perlis, masing-masing masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4.24 minit petang. Demikian tadi, saudara, waktu sembahyang fardu asar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

terus bertemankan Radio Kelas Menggamit Kenangan. Saudara juga dapat dengarkan kami melalui rtmklik.rtm.gov.my atau di saluran 705 MyTV. Jadi aktifkan frekuensi di tempat saudara masing-masing. Baik, di WhatsApp Radio Klasik ketika ini ada Hashim Wang dari Batas Raja. Katanya tengah mendengarkan Mestika Klasik, memang menghiburkan. Terima kasih kembali ya buat Hashim Wang. Ada juga Kalakati Purba dari Sabah yang ketika ini cuaca agak mendung di sini tapi tetap mendengar Mestika Klasik dengan lagu-lagu terbaik menggamit kenangan. Terima kasih kembali buat Kalakati Purba ya. Dan kepada saudara, terus kita berhibur dengan lagu daripada persembahan A. Ramli and Click 4 dengan lagunya Oleh Oleh Temasek.

Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada. Dan selamat bertugas kepada saudara yang baru saja nak memulakan tugasan tu ya. Tak kira lah apa jua yang dilakukan, diharap agar segala urusan dan tugasannya yang telah direncanakan tu dipermudahkan serta berjalan dengan lancar hendaknya, insyaAllah ya. Sambil kita terus berhibur di Mestika Klasik, terimalah lagu persembahan daripada Dahlia Ahmad, Hatiku Malu-Malu.

0: Terima kasih Radio Klasik dengan info-info menarik, berita-berita semasa dan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dari pendengar setia Zarin Zain melalui frekuensi 94.9 Kepala Batas Pulau Pinang.
1: Ada rahsia yang ingin diceritakan, kisah-kisah masa lalu yang mengimbau kenangan. Semuanya dalam Aku, Dia dan Lagu, 5.30 minit petang setiap Isnin hingga

Salam Mestika Klasik, wala di mana jua saudara berada. Sedar tak sedar, kita dah pun melepasi ruangan ketiga Mestika Klasik, dipancarkan secara terus menerus dari Angkasa Puri Kota Media. Terima kasih kepada saudara yang terus setia teman-temankan saya, Emelina Zamri Jaudi, rindu dekat disayang. Dan terima kasih kepada saudara yang terus setia menjadikan Radio Klasik bertahta di hati walau di mana jua berada. Sebagai panduan bersama-sama, sekali lagi dimaklumkan azan bagi waktu solat fardu asar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya akan mula berkumandang pada pukul 4.17 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

Radio Classic. Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Radio Klasik.
1: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Aku membahagikan salat di antara diriku dan hamba-Ku menjadi dua bahagian. Hamba-Ku akan mendapat apa-apa yang dia minta apabila seorang hamba berkata, 'Alhamdulillahi rabbil alamin.' Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam." Maka Allah menjawab, "Hamba-Ku sedang memujiku." Apabila dia berkata, "Ar-Rahmanir Rahim," Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Allah berfirman kepadanya, "Hamba-Ku sedang menyanjungku." Apabila dia berkata, "Maliki Yaumiddin," Raja Hari Pembalasan. Allah berfirman, "Hamba-Ku sedang memuliakanku." Apabila dia berkata, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in," hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Maka Allah berfirman, "Ini adalah perjanjian di antaraku dan hamba-Ku. Hamba-Ku akan mendapatkan apa-apa yang dia minta." Apabila dia berkata, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan orang yang engkau berikan nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai dan orang-orang yang tersesat. Maka Allah berfirman, "Ini milik hamba-Ku. Hamba-Ku akan mendapatkan apa-apa yang diminta olehnya." Hadis riwayat Ahmad dan penyusun kitab Sunan yang 6 kecuali Al-Bukhari.
2: Baik, sebagai panduan bersama, sekarang disiarkan azan solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Terima kasih kepada 4 juta pendengar setia Radio Klasik yang berterusan menjadikan Radio Klasik stesen nombor 1 bertata di hati ya. Baik saudara, sesamalah kita ikuti Belanjawan 2027 Malaysia Madani Jumaat ini 9 Oktober 2026 mulai pukul 3 petang hingga 7.30 malam di TV1 bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Dan jangan lupa juga saudara kembali bertemankan saya selepas utama 5 petang dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Teruskan kesetiaan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Lahang. L-A-H-A-N-G. Lahang. Lahang adalah nira atau tua.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: istimewa di Radio Klasik.
1: Bit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia.
3: Wih, cantik memang mantap tapat bermasuk.
2: Alamak, aduh.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
4: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Cubit, cubit manja.
1: Hai, jauh temenung tu cikgu. Apa yang difikirkan tu?
2: Eh, Sofia, bukan temenung.
1: Habis tu?
2: Tapi tengah mencari-cari ilham macam mana nak didik anak-anak di sekolah tu, ha? Supaya jangan membazir.
1: Membazir? Eh, kenapa pula nak membazir pula, cikgu?
2: Semalam masa nak balik, saya lalu di kantin sekolah ni. Ternampak pula sisa-sisa makanan yang ditinggalkan. Rasa macam tak seronok pula bila tengok tong sampah tu. Penuh dengan makanan-makanan yang tak habis. Ih, membazir betul.
1: Saya pun selalu nampak macam tu, cikgu. Amalan suka membazir ni bukannya budak-budak je selalu buat. Ha, yang dewasa pun sama. Suka ambil makanan banyak. Lepas tu, tak habis.
2: Itulah yang saya risau tu, Cik Sofia. Kalau dari kecil dah biasa membazir, lama-lama jadi tabiat.
1: Betul. Sebab membazir makanan ni bukan perkara kecil, cikgu. Kalau ikut laporan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, negara kita ni menghasilkan kira-kira 40,000 tan metrik sisa pepejal setiap hari. Dan yang paling mengejutkan, hampir 40%, lebih kurang 12,000 tan daripada sisa pepejal harian tu ialah sisa makanan, tau, cikgu.
2: Hampir 40% sehari?
1: Ya, cikgu, sehari. Jadi dah betul sangatlah usaha cikgu tu. Ha, nak didik anak-anak murid di sekolah tu supaya jangan membazir. Sebagai seorang dewasa pun, kita kena tunjuk contoh kepada anak-anak. Ha, jangan jadikan pembaziran tu sebagai satu tabiat. Kan, cikgu?
2: Ya, saya setuju tu, Cik Sofia. Saya selalu juga pesan kepada murid-murid, beli makanan ikut kemampuan. Kalau tak mampu habiskan, jangan beli banyak-banyak.
1: Dulu masa saya di hospital, cikgu, selalu nampak pesakit yang selera makan tak begitu baik, kan? Tak sentuh langsung makanan yang disediakan. Lepas tu, buang je dalam tong sampah.
2: Kita ni sepatutnya kena hargai makanan. Ada yang bekerja tanpa henti-henti semata-mata untuk dapatkan makanan.
1: Betul.
2: Kita yang kaya dengan makanan ni pula suka sangat membazir.
1: Sebab tu, isu ni perlukan usaha semua pihak. Pengusaha makanan, pembeli dan pengguna semuanya perlu sama-sama mengubah sikap untuk mengurangkan pembaziran.
2: Betul tu. Acik-acik kantin dan pengusaha makanan yang lain pula boleh elakkan penyediaan makanan secara berlebihan. Pembeli pula pesan ikut keperluan. Kita sebagai pengguna ni, ambillah sekadar yang mampu dihabiskan.
1: Betul. Dan melalui KPKT sendiri, cikgu, usaha elak pembaziran ni sedang dijalankan dengan menggalakkan peralihan daripada konsep guna dan buang kepada ekonomi kitaran.
2: Oh, betul tu. Kalau konsep guna dan buang kita beli, guna dan buang, akibatnya akan menghasilkan banyak sisa dan membebankan tapak pelupusan. Dan melalui ekonomi kitaran ni pula, lebih menekankan prinsip guna, pulang dan cipta semula yang mengutamakan pengurangan sisa, menggalakkan penggunaan semula dan kita semula.
1: Betul sangat, cikgu. Bahan yang masih ada nilai, kita cubalah kekalkan dalam rantaian ekonomi pada tahap maksimum. Bukannya terus berakhir di tapak pelupusan.
2: Jadi kita bukan saja kurangkan pembaziran, tapi boleh kurangkan juga kebergantungan kepada tapak pelupusan.
1: Tepat sekali. Itulah yang saya suka berbual dengan cikgu ni. Dapat berkongsi ilmu, pandangan, kan?
2: Dan nampaknya perkara paling mudah yang kita boleh buat bermula dengan pinggan kita sendiri.
1: Itulah. Tapi tu, nampak tak luar-luar pun nasi lemak tu. Roti canai pun ada sekeping lagi tu. Macam tak habis je, cikgu.
2: Alamak, ini saya nak bungkus ni untuk bekalan ke sekolah ni, Cik Sofia. Jadi jimatlah, tak payah makan tengah hari.
1: Jangan membazir tu, cikgu.
2: Baik, baik, Cik Sofia.
3: Cubit, cubit manja, terbitan Radio Klasik.
4: Demikian tadi siaran ulangan Cubit-Cubit Manja terbitan Nadia Ahmad. Pukul 5.30 petang nanti kita akan dapat ikuti rancangan Adila, Aku, Dia dan lagu terbitan Hazwani Zakaria. Jangan ke mana-mana, tunggu hanya di Mestika Klasik, menggamit kenangan.

0: Radio Klasik.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada. Baik, saudara, seperti yang dijanjikan, rancangan Adela, Aku, Dia dan Lagu pada petang ini, Rabu 7 Oktober 2026 adalah kiriman daripada Zana Zainuddin dari Maran Pahang bertajuk Biarlah Aku Berlalu, yang akan disampaikan sendiri oleh penerbit Adela pada hari ini, Hazwani Zakaria. Dan saudara, siaran Adela ini turut diselang-selikan dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan, antaranya Bintang, persembahan kumpulan Budak Kacamata, diikuti lagu Maafkan Aku, dendangan Elaine Kang, dan lagu seterusnya Teman Menangis Sukar Dicari, dendangan Datin Rafi'ah Buang. Adela pada petang ini adalah terbitan Nur Hazwani Zakaria. Dengan itu saudara, sekian saja pertemuan kita di Mestika Klasik untuk kali ini. Bagi memberi laluan kepada rakan penyampai Izzat Sofi yang akan meneruskan siaran pada petang ini di Ritma Klasik mulai pukul 6 petang ini nanti. Sehingga itu, segala kekhilafan daripada saya mohon dimaafi, dan sambutlah salam sayang daripada saya, Emelina Zamri, buat saudara walau di mana jua berada. Jauh dirindu, dekat disayang. Assalamualaikum dan terus dengarkan Adela.

Jendela itu aku pandang sepi. Aku berkira-kira untuk pergi saja dari sini. Tapi aku tak berupaya. Kerana aku sudah lama berada di sini, tapi kau, yang baru hadir. Kopi panas yang aku bancuh tak bersentuh. Mukaku terasa kebas. Terserempak dalam perjumpaan unit pagi tadi membuatkan perasaan aku berkecamuk. Sewaktu kau diperkenalkan sebagai ketua unit yang baru dan aku terpaksa bekerja di bawahmu, serasa aku ingin terbang pergi dan tak kembali. Aku tahu ekor matamu memerhatikan aku. Sama ada kau tahu atau tidak, aku memang di jabatan ini. Aku sendiri pun tak tahu. Atau kita sama-sama terkejut dipertemukan dengan cara ini. Kerana sejak kejadian itu, aku sudah tidak mengambil tahu perihalmu. Pertemuan yang aku tidak sangka ini telah menjatuhkan egoku dan menjadikan aku seorang yang memencilkan diri. Sudahlah pangkatku rendah. Dipertemukan pula dengan insan yang pernah aku khianati. Bagaimana harus aku bereaksi sekarang? Kenangan hampir 20 tahun lalu aku singkap satu persatu sambil cuba menghabiskan kopiku. Kini sudah hampir seminggu kau berada di unit ini. Sekalipun kau tak menyapa aku, satu perkataan pun tidak keluar dari kerongkongmu. Dan aku juga turut melarikan diri setiap kali terserempak denganmu di sekitar pejabat. Aku juga mengandaikan yang kita tidak punya apa-apa urusan untuk dibincangkan, sementara aku hanyalah pegawai rendah yang menjaga aset pejabat. Tapi kau ketua unit. Aku dan kau seperti langit dan bumi. Memang benarlah kata orang yang mengata orang di belakang akan tetap berada di belakang. Itulah aku, pengkhianat kepada sebuah persahabatan yang cukup suci. Aku tidak menghargai persahabatan kerana aku dibayangi rasa cemburu dan iri hati. Bagaimana boleh wujud perasaan itu dalam diriku? Jadi, aku kini hanya mampu memandang kehebatanmu dan menyesal di pucuk katil. Sejak itu, aku sentiasa melihat dirimu di media sosial. Selama ini, aku tidak pernah mencarimu. Tapi setelah kau menjadi ketua unit di sini, perasaan ingin tahu wujud dalam diriku. Aku ingin tahu bagaimana kehidupanmu, keluargamu, kawan-kawanmu serta pencapaianmu. Tapi ternyata aku jauh ketinggalan sahabat lamaku. Jauh. Cukup jauh. Sehingga tak terkejar kau yang sentiasa di depan. Melihatkan kawan-kawan yang setandingmu, aku memang tidak layak bergandingan denganmu. Jangankan ke kafe-kafe hipster. Ke kantin jabatan pun aku tidak layak. Lagi pula, aku berkahwin dengan orang biasa-biasa saja. Dan dirimu dipertemukan dengan seorang profesor di Institut Pengajian Tinggi. Kita ini seperti enggang dan pipit. Tak boleh berkawan lagi.

Memang patut kau mengenepikan aku kerana pengkhianatan jauh lebih hina dari disisihkanmu ketika ini. Kalau dulu akulah insan yang merampas apa saja milikmu kerana rasa iri hatiku yang tak sepatutnya, aku jugalah yang menyebarkan kabar angin keburukanmu dan kau dijauhi rakan-rakan lain. Tapi di hadapanmu, aku seolah-olah pendengar setia segala keluh kesahmu. Hakikatnya, dalam hati aku tersenyum melihat kehancuran dirimu. Sewaktu kau ditinggalkan kekasihmu dek kerana fitnah yang aku cipta, aku ketawa ketika melihat kau terduduk menangis. Aku juga memburukkan kau kepada keluargamu sendiri sehingga kau membawa diri entah ke mana. Ku anggap kau telah menemui kegagalan seperti apa yang aku harapkan. Lalu, aku tinggalkan kau dan mengejar sesuatu yang kau impikan. Walhal, aku bukanlah mempunyai kebijaksanaan seperti dirimu. Aku banyak kekurangan yang tidak mampu aku terima. Aku banyak membuang masa menjahanamkan hidupmu. Walhal, pada waktu itu, aku harus memajukan diriku. Itulah masa yang aku sia-siakan sekaligus menempatkan aku di tempatku sekarang. Sekadar kerani pentadbiran, hari-hari mendatang ini aku memikirkan di tempatku sekarang. Sekadar kerani pentadbiran, hari-hari mendatang ini aku memikirkan untuk mengisi borang untuk pindah ke jabatan lain agar aku tidak malu

kau berasa kurang selesa dan sebelum aku sendiri semakin tenggelam dalam rasa bersalah yang aku sudah hampir 20 tahun aku pendam. Mungkin dengan berpindah, aku tidak perlu lagi melihat wajahmu setiap pagi. Tidak perlu lagi mendengar suaramu memberikan arahan dan tidak perlu lagi mengingatkan diriku bahawa manusia yang pernah aku hancurkan dahulu kini berada di hadapanku sebagai ketua yang jauh lebih berjaya daripada apa yang pernah aku bayangkan. Namun, semakin aku fikirkan, semakin aku sedar bahawa mungkin selama ini aku tidak pernah benar-benar berubah. Dahulu, aku melarikan diri selepas melakukan kesalahan kerana tidak sanggup melihat akibat daripada perbuatanku sendiri. Dan kini, aku mahu melakukan perkara yang sama kerana tidak sanggup berhadapan dengan orang yang pernah aku sakiti. Aku mahu berpindah bukan kerana ada masalah dengan tugas atau kerana tidak mampu bekerja di bawahmu. Tetapi kerana aku takut. Takut melihat matamu. Takut mendengar suaramu. Takut jika suatu hari nanti kau membuka kembali segala cerita yang telah lama aku tanam dan meminta aku menjawab setiap satu daripada dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Malam itu, aku pulang dengan fikiran yang tidak pernah berhenti berputar. Aku membuka pintu rumah seperti biasa, meletakkan beg di atas kerusi dan melakukan segala rutin yang selama ini aku lakukan tanpa berfikir. Aku membantu menyediakan makan malam, bertanya khabar tentang anak-anak, mengemas dapur dan kemudian masuk ke bilik apabila rumah mula sunyi. Tetapi malam itu, apabila aku duduk bersendirian di hujung katil, tiba-tiba aku terasa begitu penat. Bukan penat bekerja, tetapi penat yang membawa sebuah rahsia yang terlalu lama. Aku membuka laci kecil di sebelah katil dan mengeluarkan sebuah kotak lama yang sudah bertahun-tahun tidak aku sentuh. Kotak itu berisi beberapa keping gambar, sekeping kad ucapan dan beberapa surat lama yang tulisannya sudah hampir pudar dimakan usia. Aku membuka salah satu gambar. Gambar kita berdua ketika masih muda. Aku tersenyum apabila melihat wajah kami yang masih polos. Masih percaya bahawa dunia ini akan sentiasa baik kepada kami dan persahabatan yang kami bina akan kekal hingga tua. Aku menyentuh wajahmu pada gambar itu dengan hujung jari. Maafkan aku.

Air mata yang selama ini aku tahan akhirnya jatuh. Aku tidak tahu kepada siapa aku meminta maaf kerana kau tidak ada di situ. Tetapi mungkin selama ini itulah yang paling aku perlukan. Mengakui kepada diriku sendiri bahawa aku pernah menjadi manusia yang sangat buruk kepada seseorang yang tidak pernah melakukan apa-apa kesalahan kepadaku. Aku menangis lama malam itu. Bukan kerana aku kehilanganmu, tetapi kerana aku sedar bahawa sebenarnya aku telah kehilangan diriku sendiri ketika aku memilih untuk menjadi orang lain hanya kerana mahu melihat kau jatuh. Keesokan harinya, aku datang ke pejabat seperti biasa. Aku membawa sebuah sambal putih di dalam beg tangan, borang pertukaran. Aku sudah mengisinya hampir lengkap. Tinggal tanda tangan dan menghantarnya kepada bahagian pentadbiran. Aku memandang borang itu lama sebelum menyimpannya semula. Sepanjang pagi, aku cuba bekerja seperti biasa. Tetapi fikiranku tetap kembali kepada satu persoalan yang sama. Haruskah aku pergi? Atau untuk sekali dalam hidup ini, aku harus tinggal dan berani berhadapan menghadapi apa yang telah aku lakukan? Tengah hari itu, aku terlihat kau berjalan keluar dari bilik mesyuarat sambil membawa beberapa fail. Beberapa orang pegawai datang menyapamu dan kau melayan mereka seperti biasa, tenang dan profesional. Tidak ada sedikit pun tanda bahawa kehadiranku mengganggu kehidupanmu. Aku memandangmu dari jauh dan pada ketika itu aku tiba-tiba sedar bahawa mungkin selama ini aku terlalu memikirkan diriku sendiri. Aku sibuk memikirkan rasa maluku, rasa takutku, rasa bersalahku. Tetapi bagaimana pula dengan perasaanmu? Bagaimana pula dengan 20 tahun yang mungkin kau habiskan untuk menyembuhkan luka yang aku tinggalkan? Aku tidak pernah bertanya. Aku tidak pernah berani bertanya. Luka yang sudah lama sembuh tetapi parutnya masih ada. Aku tunduk, tidak mampu berkata apa-apa. Pada saat itu, segala keberanian yang selama ini aku kumpulkan hilang begitu saja. Aku tahu di hadapanku kini bukan lagi sahabat yang pernah aku kenali ketika kami masih muda, tetapi seorang wanita yang telah melalui perjalanan hidupnya sendiri, membina semula dirinya selepas segala yang aku lakukan kepadanya. Aku hanya mampu memohon maaf. Tidak ada alasan yang mampu membetulkan masa lalu. Tidak ada kata-kata yang boleh mengembalikan tahun-tahun yang telah hilang dan tidak ada penjelasan yang mampu menghapuskan luka yang pernah aku tinggalkan. Aku hanya mengakui segala kesalahanku kerana mungkin itulah satu-satunya perkara yang masih mampu aku lakukan setelah hampir 20 tahun menyimpan penyesalan. Kau akhirnya memaafkanku. Tetapi aku tahu kemaafan itu bukan bermaksud kita akan kembali seperti dahulu. Ada persahabatan yang apabila pecah boleh disambung, tetapi tidak akan pernah meninggalkan kesan retaknya. Begitulah kita, dua orang manusia yang pernah begitu rapat, kemudian terpisah kerana sebuah pengkhianatan dan akhirnya dipertemukan kembali oleh takdir dalam keadaan yang tidak pernah kami bayangkan. Selepas hari itu, kami kembali bekerja seperti biasa. Aku tidak lagi mengelak darimu dan kau juga tidak pernah menggunakan kedudukanmu untuk mengungkit masa lalu. Kami hanya menjalankan tanggungjawab masing-masing dengan profesional. Sesekali bertukar senyuman apabila bertemu di koridor.
seolah-olah memberi tanda bahawa segala yang telah berlaku sudah kami letakkan di tempatnya. Aku juga membatalkan niat untuk memohon pertukaran. Bukan kerana aku mahu mengejar kembali persahabatan yang telah hilang, tetapi aku sedar bahawa hidup tidak seharusnya dihabiskan dengan melarikan diri daripada kesalahan sendiri. Aku memilih untuk tinggal, bekerja dengan baik dan belajar menerima diriku seadanya. Untuk pertama kali dalam hidup, aku berhenti membandingkan diriku dengan dirimu. Aku tidak lagi melihat kejayaanmu sebagai ukuran kegagalanku. Aku mula sedar bahawa setiap manusia mempunyai jalan hidup yang berbeza dan bahawa nilai seseorang bukan terletak pada pangkat, harta, pasangan atau siapa yang lebih tinggi kedudukannya. Aku hanya perlu menjadi manusia yang lebih baik daripada diriku yang dahulu. Beberapa bulan berlalu dan hubungan kami semakin tenang. Tidak seperti dahulu, tetapi cukup untuk membuatkan aku tidak lagi merasa asing setiap kali melihat wajahmu. Suatu petang, aku kembali duduk di hadapan jendela yang sama. Cawan kopi panas berada di atas meja. Kali ini, aku menikmatinya perlahan-lahan sambil memandang langit yang sedang berubah warna. Aku teringat diriku hampir 20 tahun lalu, seorang gadis yang begitu takut melihat sahabatnya berjaya sehingga sanggup menghancurkan kebahagiaan orang lain. Aku teringat segala fitnah, segala dusta dan segala senyuman palsu yang pernah aku berikan kepada seseorang yang sebenarnya tidak pernah berbuat salah kepadaku. Aku menghela nafas panjang. Ada sesetengah kesalahan yang akan kekal menjadi sebahagian daripada hidup kita. Bukan untuk terus menghukum, tetapi untuk mengingatkan bahawa kita pernah tersesat dan pernah menjadi manusia yang tidak kita banggakan. Aku menghabiskan kopi itu hingga titisan terakhir. Kemudian aku bangun dan menutup langsir. Jendela itu yang dahulu aku pandang sepi kerana mahu melarikan diri daripada masa lalu, kini aku tinggalkan dengan sebuah hati yang jauh lebih panjang. Jendela yang dahulu aku pandang sepi kerana mahu melarikan diri daripada masa lalu, kini aku tinggalkan dengan sebuah hati yang jauh lebih lapang. Aku akhirnya faham bahawa kita tidak mampu mengubah apa yang telah berlaku hampir 20 tahun lalu. Tetapi kita masih lagi mampu memilih bagaimana kita mahu menjalani hari ini. Dan mungkin itulah pengakhiran yang paling aku perlukan. Bukan untuk mendapatkan kembali seorang sahabat yang telah hilang, tetapi untuk akhirnya berdamai dengan diriku sendiri.

0: Aku, Dia dan Lagu, Adila.
1: Kisahnya bermula apabila aku ingin berhijrah ke Kuala Lumpur, mencatur nasib, mencari rezeki, mengubah kehidupan dan mengharapkan ada sinar yang terang di sepanjang jalan kehidupan.
2: Oh, kamu relawan dari Malaysia. Kalau begitu silakan, silakan aja ke pesawat di sana. Hati-hati kamu ya. Terima kasih kerana datang membantu korban tsunami Aceh Darussalam.
3: Yelah, macam duduk luar negara lah. Mesti sejuk kan? Tambahku pula. Begitulah, kami ni datang dari kampung.
0: Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
4: Penghantaran pulang fasa pertama buka noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

0: Ritma klasik, kenangan lalu, menusuk kalbu.
1: Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi, Ritma Klasik terus bersama saudara. 6 petang hingga 12 tengah malam nanti. Dan untuk hari ini 7 Oktober 2026 bersama dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada Aminina Zamri yang bersiaran di segmen Mestika Klasik Aluna Lagu Pop Ye Ye 60-an. Juga lagu-lagu pop Melayu 70-an dan 80-an yang terus menggamit kenangan dan memori saudara. 2 petang hingga 6 petang tadi. Terus kekal setia mendengarkan kami, didoakan untuk hari ini dan hari-hari yang mendatang. Kita berikan limpahan rezeki, kesihatan yang baik. Dan moga langkah kita adalah lebih baik dari semalam. Terus kekal setia mendengarkan kami, hanya di Rima.

0: terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofi.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana saja frekuensi di seluruh negara. Atau juga dengarkan kami di laman sesawang kami www.rtmclick.rtm.gov.my. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini pulang ke rumah atau ke mana saja arah yang dituju. Fokus pemanduan saudara. Semoga sama sampai ke destinasi yang dituju. Baik, jangan lupa untuk dengarkan Biz On Air Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan untuk hari ini 7 Oktober 2026 bersama Chef L dari Usahawan Frozen Ayam Goreng Belacan. Nah, penyampai untuk petang ini Bella dan penerbit Nura Muhammad Yunus. Dengarkan 6.30 minit petang. Teruskan setia mendengarkan kami Ritma Klasik.

0: Umi, aku rasalah kan rumah banglo yang seberang jalan tu tempat penyeludupan dan perdagangan orang lah.
1: Ish kau ni, jangan buat tuduhan melulu. Kau ada bukti ke?
0: Yelah, semalam salah seorang penghuninya dah lari dan buat laporan di balai polis yang berdekatan ni.
1: Kau pasti ke kegiatan tu berlaku?
0: Ya, Umi, aku pasti. Kabarnya, mengikut pekerja tu, rumah banglo yang ada 5 bilik dihuni hampir 100 orang. Semua pekerja yang dihantar untuk bekerja tu tak dibayar gaji dan tak ada permit yang sah.
1: Ish, itulah namanya penyeludupan migran dan pemerdagangan orang kan?
0: Ya, Umi. Hai, semoga pihak polis segera mengambil tindakan.
1: Ish, 15 tahun penjara jika sabit kesalahan tu.
2: Mantras penyeludupan dan pemerdagangan orang. Hidup bebas tanpa kezaliman. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik menggait kenangan.
3: Terima kasih kerana menemani kami setiap hari dengan lagu-lagu yang merentas zaman, menggamit kenangan. Terima kasih DJ-DJ Radio Klasik semua dari Kak

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Bersama-sama dengan saya, Bella, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan.
2: Baik, saudara, hari ini kita bersama-sama dengan seorang lagi tetamu dalam Biz On Air. Dan bersama-sama dengan Bella hari ini, seorang pengarah dan juga usahawan Dahaishan, iaitu Chef L. Assalamualaikum, selamat petang.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi. Apa khabar?
2: Sihat. Chef, sihat?
3: Alhamdulillah, penat.
2: Penat
3: ya? Ya, banyak merentas sempadan untuk kerja. Alhamdulillah, di dalam fasa permulaan di mana kami sedang mengenalkan produk baru ke pasaran Muslim di seluruh Semenanjung.
2: Apakah produk tersebut, Chef? Boleh Chef kongsikan dengan pendengar Radio Klasik hari ini?
3: Okey, kami sebenarnya sedang melancarkan sebuah produk frozen, iaitu produk ayam goreng belacan. So, ayam goreng belacan ni, dia merupakan makanan yang asalnya sebenarnya makanan Cina. Jadi, makanan Cina tu yang tidak halal jika anda pergi ke tempat makanan Cina lah. Tapi kami adalah company yang membawa kepada pasaran ni yang pertama yang halal dan akan dilancarkan di pasar raya dan tempat-tempat seperti frozen pantry, kedai yang menjual frozen food dan sebagainya. Dan kami juga ingin menjadi supplier kepada restoran dan tempat-tempat makan, kafe dan sebagainya untuk mengetengahkan ayam ini dan memperkenalkan ayam ini kepada masyarakat umum, khususnya untuk orang-orang Islam yang belum pernah merasakan kan?
2: Ayam goreng belacan sebenarnya ya? Cuma dia masakan Cina, Chinese style kan? Dalam bahasa Inggeris dia Chinese style brown paste chicken. Kalau sebelum ni kata chef, dia mempunyai resepi yang tidak halal. Tetapi syarikat chef ni menghalalkan resepi tersebut. Macam tu. Sejak bila chef memulakan perniagaan ini?
3: Sebelum ini kami telah menjual di kedai dan di bazar sebagainya selama 10 tahun. Jadi dia sebenarnya bukanlah produk yang baru. Cuma sebelum ini kami jual yang goreng di kedai kan, dan yang dah masak. Jadi memang ramai antara pelanggan kami yang sudah mengetahui dan sangat-sangat ketagih dengan dengannya. So setiap kali kami proses kan, macam 80 kg, 100 kg, kami tak buat sikit-sikit. Jadi memang di kedai tu macam buat habis. Jadi alhamdulillah, dia sambutannya sebenarnya agak baik kerana antara komponen utamanya adalah belacan kan. Belacan tu adalah sebahagian daripada ramuan yang sangat digemari di Asia kan. Jadi baik orang Melayu, baik orang India dan sebagainya, bila kita masak, kita memang menggunakan belacan kan. Melainkan orang-orang yang ada alahan lah kan. Jadi dia satu ramuan yang sangat dekat di hati orang kita kan. Jadi mungkin kerana itu dia tertarik. Bezanya kami, antara ramuan yang kami gunakan adalah minyak bijan. So minyak bijan tu bukan setitik dua titik, saya gunakan banyak. Jika saya boleh kongsikan proses membuatnya.
2: Ya, sila.
3: Prosesnya sangat rumit dan renyah kerana dia ada dalam 6 peringkat. Yang pertama, kami akan membasuh ayam tu 6 kali untuk ayam tu tidak hanyir, tidak berbau, kerana kami pentingkan adalah quality lah ya. Dan kemudiannya ia diperap dalam minyak bijan. So minyak bijan tu penuh lah, dia bukan sikit saja. Kerana minyak bijan ni sebenarnya sedia umumkan masakan Cina menggunakan minyak bijan dan ia sangat macam harum. Salahnya ia sangat mahal. 5 hingga 10 kali lagi mahal daripada minyak yang lain. Jadi itu antara stepnya. Dan kemudian ia diperap dan kami gunakan belacan yang kami buat sendiri. Maksudnya paste belacan yang kami buat sendiri. So paste belacan tu dari belacan yang khusus. Saya tak gunakan belacan sembarang, saya tak gunakan jenama sembarang. Kami buat gunakan belacan tu sebuah paste, kemudian kami tambah kepada batter tu. Itu perapan dia. So perapan dia bukan serbuk tau. Perapan dia batter yang bertepung dan berminyak, bijan dan berair. So perapan tu adalah kombinasi banyak ramuan. Mm-mm. Dan kombinasi itu memang baunya sangat kuat lah, kerana yang di luar selalunya macam rasa belacan tu tak begitu kuat. Yeah. Kerana mereka buat dari segi macam komersial lah, oh letak sikit sajalah. Mm-hmm. Jadi asalkan ada sikit-sikit. Tapi sebenarnya dia harus ada rasa belacan yang kuat.
2: Betul.
3: Kemudian dia diperap 24 jam ataupun lebih. Ya, kerana dia tak boleh macam buat je terus goreng. Mm-mm. Kerana perapan tu harus meresap ke dalam isi ayam tu. Mm. Ha, apa yang menyebabkan saya mula 10 tahun yang lalu ni nak jual ni, kerana kalau ada yang halal tu saya pergi makan ni, dia kata ayam goreng belacan, tapi tidak ada rasanya yang meresap ke dalam, sama je dengan ayam-ayam goreng ya, lain kan. Ya, dan mereka tidak menggunakan minyak bijan tu dengan banyak. Jadi kerana dia bukan just harum bau belacan, tapi juga minyak bijan yang memang pembuka selera lah.
2: Ya, gitu. Betul. Mm-mm. Jadi tentu ada banyak pengalaman dan juga cabaran dalam perniagaan ayam goreng belacan. Boleh Chef ceritakan?
3: Memang dari dulu saya mula perniagaan ini, saya mempunyai bidang hakiki, iaitu bidang profesional, dan saya bekerja dalam bidang corporate sebelum ni, dan saya juga pensyarah undang-undang dan sebagainya. Jadi memanglah bila saya mula dulu tu, saya berhenti kerja dan saya mau jual ayam ni. Of course saya mendapat tentangan hebat lah dari keluarga saya kan. Saya rasa masa tu saya rasakan macam, kerana tak ada benda ni, saya macam, saya jenis sejenis orang yang saya suka menjual atau membuat benda yang unik yang belum ada. So saya tak akan macam ikut viral apa, oh sekarang tengah viral, tak tahulah teh hijau ke apa kan, dan saya pun ikut-ikut tak. Saya akan menjadi trendsetter, terutama sekali dari segi makanan halal yang berunsur Cina lah kan, budaya Cina. Untuk mendapatkan pengalaman, saya mula dari bawah. Saya seorang yang kalau saya nak buat tu, saya harus buat betul-betul. Saya rasakan perjalanan seorang usahawan tu harus bermula dengan susah payah, dan kemudiannya mungkin kalau dah berjaya tu insyaAllah lebih senang lah. Tapi susah payah tu memang saya lalui. Saya kerja berbagai tempat, dan saya belajar dengan chef China juga, yang dari China dan sebagainya. Okay, produk yang saya jual sebagai frozen ni, dia jenis drummet. So drummet tu macam drumstick tapi yang kecil tu kan. Saya menggunakan drummet kerana okay, dia lebih murah berbanding dengan meat joint. Lagi satu, kerana dia senang untuk anak-anak makan.
2: Jadi antara cabaran-cabaran yang pernah chef hadapi?
3: Cabaran dalam memperkenalkan ayam ini kepada orang-orang yang belum tahu lagi. Jadi pada orang Cina, mereka sudah tahu.
2: Biasa.
3: Ya, tapi bila saya memperkenalkan kepada pelanggan-pelanggan Melayu, mereka macam, yelah macam pelik, macam rasa pelik ke dengar. Ada yang rasakan, adakah ia ayam sambal belacan? Bukan. Jadi itu cabaran juga. Tapi mungkin untuk sesetengah produk, perjalanan tu agak panjang. Akan memerlukan banyak modal. Dari segi marketing dan sebagainya kan. Jadi itu antara cabaran yang kami hadapi. Tapi insyaAllah kami juga mau membawa produk ni ke Germany dan China sebagai eksporter lah.
2: Jadi bagaimana pula dengan harga ayam goreng belacan dari chef ni?
3: Okay, dia ada dua size. Satu size tu 1 kg, merangkumi juga perapannya. Ada dalam 13 hingga 15 ketul ayam. Jadi yang itu 38. Dan kemudian yang kecil tu 9 pieces adalah 28. Buat masa ini kami akan menjualnya melalui social media, jadi di TikTok dan Instagram, dan kami akan menghantarnya lah melalui Lalamu dan sebagainya.
2: Baik, sebelum kita akhiri habis on air pada petang ini, boleh Chef L kongsikan media sosial yang ada kepada pendengar?
3: Kami ada dua media sosial, iaitu di TikTok dan di Instagram. Di Instagram adalah My Da Hai Shan, MYDAHAISHAN. Begitu juga di TikTok. Jadi anda bolehlah cari My Da Hai Shan. Kami juga mempunyai laman web, iaitu www.dahaishan.com. www.wordpress.com.
2: Baik saudara, terima kasih sekali lagi kepada Chef L, pengarah dan juga usahawan Dahaishan kerana bersama-sama dalam Biz On Air pada hari ini.
3: Terima kasih pada Radio Klasik menjemput saya ke rancangan Biz On Air.
2: Baik, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kemasan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
1: Ritma Klasik.

الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.

0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata pada pintu seseorang di antara kamu ada sebatang sungai dan dia mandi di situ sebanyak 5 kali dalam sehari, apakah masih ada kekotoran yang tertinggal di badannya? Para sahabat menjawab, sudah tentu tidak ada kekotoran sedikit pun yang tertinggal di badannya. Maka baginda bersabda, demikianlah bandingan salat 5 waktu. Dengan mengerjakan semua itu, Allah akan menghapuskan semua dosa dan kesalahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Untuk maklumat saudara, telah masuk waktu solat fardu maghrib di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 46 hingga 48.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukanlah dari keluargamu, kerana ia telah terputus hubungan denganmu disebabkan kekufurannya. Sesungguhnya, bawaannya bukanlah amal yang soleh, maka janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sebenarnya, aku melarangmu dari menjadi orang yang jahil." Qaf.

Nabi Nuh berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Dan jika engkau tidak mengampunkan dosaku dan memberi rahmat kepadaku, nescaya menjadilah aku dari orang-orang yang rugi."

0: Allah berfirman, "Wahai Nuh, turunlah dari bahtera itu dengan selamat dan berkat dari kami kepadamu dan kepada umat-umat yang bersama-samamu. Dan dalam pada itu, ada umat-umat dari keturunan mereka yang kami akan beri kesenangan kepadanya dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan dikenakan azab dari kami yang tidak terperi sakitnya."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Setiap musibah yang berlaku, pasti ada hikmah di sebaliknya. Bersabarlah menghadapi ujian Allah. Masih ada yang sayang dan prihatin. Ingatan ikhlas daripada saya, Fauzi Nawawi.

0: ritma klasik, mengimbau memori, mengusik emosi.
1: Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami. Dan waktu sekarang 7.31 minit malam. Mungkin ada yang baru pulang, hati-hati mandu, fokus pada saudara. Mungkin ada yang selepas solat maghrib, buat persiapan untuk makan malam, apa menunya. Kongsikan dan hantarkan ke WhatsApp kami. Juga ada kiriman ucapan yang diingati, tarikh keramat untuk orang yang disayangi, dicintai. Boleh hantarkan terus ke WhatsApp kami 01356 56128. Seperti biasa, saya nak kongsikan jangkaan cuaca untuk malam ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung, dijangkakan malam ini ribut petir di kawasan pedalaman Kelantan, Terengganu, juga Pahang, hujan di kawasan pedalaman Perak. Berjerebu di Johor, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Negeri Sembilan juga Melaka. Di Sabah pula, ribut petir dijangkakan malam ini di kawasan pedalaman Tawau dan juga Sandakan, juga hujan di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, Pantai Barat dan juga Kudat. Sementara di Sarawak pula, jangkaan malam ini dijangkakan hujan di Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Samarahan, Serike, Serian, Sibu juga Limbang. Baik, saudara, tepat pukul 8 malam nanti, seperti biasa, ruangan sepanjang jalan kenangan. Lagu tanpa henti akan terus bersama saudara dan jangan lupa juga untuk ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri 9 malam nanti. Keinsafan, nyanyian kerabat. Terima kasih.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Radio Klasik menggawit kenangan sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama. Johor Bahru 8.06 minit malam, Kuala Terengganu dan Kota Bahru Kelantan 8.07, Kuantan Pahang 8.08 minit malam, Bandaraya Melaka 8.12 minit malam, Seremban Negeri Sembilan 8.13, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 8.14 minit malam, Ipoh Perak 8.16, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kanga Perlis 8.18 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak untuk Muslimin dan Muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ritma klasik mengimbau memori, mengusik

0: Rikma Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Untuk malaman saudara, telah masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu isyak untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik. Allahu

0: Silang.
1: Silang Budaya.
2: Radio RTM. Budaya menyatukan kita.
3: Satu suara,
4: satu jiwa.
5: Radio RTM.

0: dia dan lagu
1: Adila.
2: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
0: Adila,
3: sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti.
0: Adila,
2: mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
4: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Lahang. L-A-H-A-N-G. Lahang. Lahang adalah nira atau tua.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Belanjawan 2027. Beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, beri tumpuan, ringankan beban, lindungi rakyat. Jerebu, sekolah di Johor ditutup 2 hari mulai esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Menyelam kasih penuh nostalgia di klasik.
1: Senang susah dinda relakan menghadapkan. Inilah kasih sejati.
0: Lontaran suaramu kasih.
2: Malam ini kasih.
0: Hingga 12 tengah malam. Getaran.

0: Taufik.
1: Satu hati kekal abadi. Izzat Saufi masih bersama saudara di segmen Ritma Klasik sehingga 12:30 malam nanti. Mungkin ada yang sedang menjamu selera. Bismillah. Makan malam, apa menunya? Juga ya, nak mentarkan ucapan, juga dedikasi buat insan yang dicintai. Mungkin ada cerita nak dikongsikan dengan tarikh hari ini, 7 Oktober 2026. Boleh hantarkan terus ke WhatsApp kami, 013-5656-128. Juga terima kasih yang menghantarkan ucapan selamat malam. Sob tugas buat saya, saya nak serulah nama-namanya. Kak Su dari Cyberjaya. Juga kita ada Cik Abdul Jalil Paiman yang berada di Kota Tinggi. Cik Hashim Awang di Batas Raja. Kak Mas dari Alustar. Kak Kasmah dari Bangi. Juga kita ada Kak Amir Rahim. Cik Shidi dari Alustar. Cik Guzaini dari Simpang 4 Pulau Pinang. Juga kita ada Kak Mas dari Semenyih. Kak Mah dari Jengkel 5. Oh, ramai lagi. Terima kasih. Saya tidak kesorangan malam ni. Terus setia bersama dengan kami 24 jam 7 hari seminggu, setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Jadikan kami antara yang terbaik, pilihan saudara. Di awal jam ini, ayo kita berhibur dengan persembahan Azlina Aziz bersama Ahmad Fauzi. Jangan menjeling. Jeling siapa tu? Terima kasih.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Tilang Budaya Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

0: Maulah.
1: Tak nak.
0: Sikit pun tak nak.
1: Tak mau.
0: Maulah.
1: Tak mau.
0: Kau tak sayang aku.
1: Tak ada sama sayang kau.
0: Betul.
1: Tak ada.
0: Aku nak matilah ni.
1: Mati-matilah.
0: Betul.
1: Betul.
0: Baiklah. Ya. Tuhanku Rabi, namun apalah sudah malang ku jadi.
1: Sudah laut dah baik.
0: Sesalang aku semacam langit ini.
1: Tambah lagi.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik.

Lagu nyanyian Salmah Ismail, lagu berjudul Inang Baru. Lagu ini bertengah filem Penarik Beca yang diterbitkan pada tahun 1955. Yang bermula pasti akan berakhir sampai di sini sahaja tugasan saya menemani saudara seawal 6 petang di Sabah Rima Klasik 11 malam nanti. Kita ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri. Dan selepas itu, ruangan sepanjang Jalan Kenangan. Lagu Tanpa Henti akan terus bersama saudara sehingga 12 tengah malam nanti. Satukan hati kekal abadi, saya Izzat Saufi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk kilafnya semestinya dari diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam 25 Rabiul Akhir.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: kasih mulai mendatang, siang dan malam rasa terbayang. Mata berdentang, kasih mulai mendatang, siang dan malam rasa terbayang.
1: Radio Klasik di Kuala Lumpur 87.7.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak amalan politik toksik serta perkauman. Belanjawan 2027, beri tumpuan ringankan beban, lindungi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ritma Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah. Pada hari ini insya-Allah kita akan bersama untuk meneruskan bacaan Al-Quran kita pada juzuk yang pertama, surah Al-Baqarah, bermula pada ayat 58 sehingga ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna dakhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haythu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazid.

0: يعصون بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم.
1: Di antara pelajaran ayat-ayat yang kita bacakan tadi iaitu berkaitan keadaan Bani Israel terhadap kaum Muslimin yang melampaui batas dan isi hati mereka yang penuh dengan keburukan, perkara kotor dan rencana jahat. Dan terpancar juga 12 mata air apabila diketuk dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam dan setiap suku memperolehi tempat minumnya masing-masing. Dan juga berkaitan bagaimana Bani Israel ditimpa kenistaan, kemiskinan dan mendapat kemurkaan daripada Allah kerana mereka mengingkari ayat-ayat dan derhaka terhadap Allah dan membunuh para nabi tanpa hak. Jadi Muslimin yang dirahmati Allah, demikian beberapa pelajaran daripada ayat yang kita bacakan bersama. Mudah-mudahan insya-Allah Al-Quran senantiasa menjadi pedoman hidup kita bersama. Sehingga kita jumpa lagi, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag Penyiaran Jakim. Sujana Arkai pada hari ini.
3: Lahang. L-A-H-A-N-G. Lahang. Lahang adalah nira atau tua.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum, saya Zulkona. Mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik menggami kenangan.

Jendela itu aku pandang sepi. Aku berkira-kira untuk pergi saja dari sini. Tapi aku tak berupaya. Kerana aku sudah lama berada di sini, tapi kau, baru hadir. Kopi panas yang aku bancuh tak bersentuh. Mukaku terasa kebas. Terserempak dalam perjumpaan unit pagi tadi membuatkan perasaan aku berkecamuk. Sewaktu kau diperkenalkan sebagai ketua unit yang baru dan aku terpaksa bekerja di bawahmu, serasa aku ingin terbang pergi dan tak kembali. Aku tahu ekor matamu memerhatikan aku. Sama ada kau tahu atau tidak, aku memang di jabatan ini. Aku sendiri pun tak tahu. Atau kita sama-sama terkejut dipertemukan dengan cara ini. Kerana sejak kejadian itu, aku sudah tidak mengambil tahu perihalmu. Pertemuan yang aku tidak sangka ini telah menjatuhkan egoku dan menjadikan aku seorang yang memencilkan diri. Sudahlah pangkatku rendah. Dipertemukan pula dengan insan yang pernah aku khianati. Bagaimana harus aku bereaksi sekarang? Kenangan hampir 20 tahun lalu aku singkap satu persatu sambil cuba menghabiskan kopiku. Kini sudah hampir seminggu kau berada di unit ini. Sekalipun kau tak menyapa aku. Satu perkataan pun tidak keluar dari kerongkongmu. Dan aku juga turut melarikan diri setiap kali terserempak denganmu di sekitar pejabat. Aku juga mengandaikan yang kita tidak punya apa-apa urusan untuk dibincangkan, sementara aku hanyalah pegawai rendah yang menjaga aset pejabat. Tapi kau ketua unit. Aku dan kau seperti langit dan bumi. Memang benarlah kata orang, yang mengata orang di belakang akan tetap berada di belakang. Itulah aku, pengkhianat kepada sebuah persahabatan yang cukup suci. Aku tidak menghargai persahabatan kerana aku dibayangi rasa cemburu dan iri hati. Bagaimana boleh wujud perasaan itu dalam diriku? Jadi aku kini hanya mampu memandang kehebatanmu dan menyesal di pucu katil. Sejak itu, aku sentiasa melihat dirimu di media sosial. Selama ini, aku tidak pernah mencarimu. Tapi setelah kau menjadi ketua unit di sini, perasaan ingin tahu wujud dalam diriku. Aku ingin tahu bagaimana kehidupanmu, keluargamu, kawan-kawanmu serta pencapaianmu. Tapi ternyata aku jauh ketinggalan sahabat lamaku. Jauh. Cukup jauh. Sehingga tak terkejar kau yang sentiasa di depan. Melihatkan kawan-kawan yang setandingmu, aku memang tidak layak bergandingan denganmu. Jangankan ke kafe-kafe hipster. Ke kantin jabatan pun aku tidak layak. Lagi pula, aku berkahwin dengan orang biasa-biasa saja. Dan dirimu dipertemukan dengan seorang profesor di Institut Pengajian Tinggi. Kita ini seperti enggang dan pipit. Tak boleh berkawan lagi.

Memang patut kau mengenepikan aku kerana pengkhianatan jauh lebih hina dari disisihkanmu ketika ini. Kalau dulu akulah insan yang merampas apa saja milikmu kerana rasa iri hatiku yang tak sepatutnya, aku jugalah yang menyebarkan kabar angin keburukanmu dan kau dijauhi rakan-rakan lain. Tapi di hadapanmu, aku seolah-olah pendengar setia segala keluh kesahmu. Hakikatnya, dalam hati aku tersenyum melihat kehancuran dirimu. Sewaktu kau ditinggalkan kekasihmu dek kerana fitnah yang aku cipta, aku ketawa ketika melihat kau terduduk menangis. Aku juga memburukkan kau kepada keluargamu sendiri sehingga kau membawa diri entah ke mana. Ku anggap kau telah menemui kegagalan seperti apa yang aku harapkan. Lalu, aku tinggalkan kau dan mengejar sesuatu yang kau impikan. Walhal, aku bukanlah mempunyai kebijaksanaan seperti dirimu. Aku banyak kekurangan yang tidak mampu aku terima. Aku banyak membuang masa menjahanamkan hidupmu. Walhal, pada waktu itu, aku harus memajukan diriku. Itulah masa yang aku sia-siakan sekaligus menempatkan aku di tempatku sekarang. Sekadar kerani pentadbiran, hari-hari mendatang ini aku memikirkan untuk mengisi borang untuk pindah ke jabatan lain agar aku tidak malu untuk berhadapan denganmu. Semoga kau juga tidak terasa janggal atau kurang selesa dengan kewujudan aku di unit itu. Ditambah lagi dengan sejarah kita berdua yang aku tak mampu untuk disingkap dan dijelaskan. Aku mahu pergi sebelum keadaan menjadi lebih janggal, sebelum kewujudan aku di unit ini membuatkan kau berasa kurang selesa dan sebelum aku sendiri semakin tenggelam dalam rasa bersalah yang aku sudah hampir 20 tahun aku pendam. Mungkin dengan berpindah, aku tidak perlu lagi melihat wajahmu setiap pagi, tidak perlu lagi mendengar suaramu memberikan arahan dan tidak perlu lagi mengingatkan diriku bahawa manusia yang pernah aku hancurkan dahulu kini berada di hadapanku sebagai ketua yang jauh lebih berjaya daripada apa yang pernah aku bayangkan. Namun, semakin aku fikirkan, semakin aku sedar bahawa mungkin selama ini aku tidak pernah benar-benar berubah. Dahulu, aku melarikan diri selepas melakukan kesalahan kerana tidak sanggup melihat akibat daripada perbuatanku sendiri. Dan kini, aku mahu melakukan perkara yang sama kerana tidak sanggup berhadapan dengan orang yang pernah aku sakiti. Aku mahu berpindah bukan kerana ada masalah dengan tugas atau kerana tidak mampu bekerja di bawahmu. Tetapi kerana aku takut. Takut melihat matamu. Takut mendengar suaramu. Takut jika suatu hari nanti kau membuka kembali segala cerita yang telah lama aku tanam dan meminta aku menjawab setiap satu daripada dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Malam itu, aku pulang dengan fikiran yang tidak pernah berhenti berputar. Aku membuka pintu rumah seperti biasa, meletakkan beg di atas kerusi dan melakukan segala rutin yang selama ini aku lakukan tanpa berfikir. Aku membantu menyediakan makan malam, bertanya khabar tentang anak-anak, mengemas dapur dan kemudian masuk ke bilik apabila rumah mula sunyi. Tetapi malam itu, apabila aku duduk bersendirian di hujung katil, tiba-tiba aku terasa begitu penat. Bukan penat bekerja, tetapi penat yang membawa sebuah rahsia yang terlalu lama. Aku membuka laci kecil di sebelah katil dan mengeluarkan sebuah kotak lama yang sudah bertahun-tahun tidak aku sentuh. Kotak itu berisi beberapa keping gambar.
Sekeping kad ucapan dan beberapa surat lama yang tulisannya sudah hampir pudar dimakan usia. Aku membuka salah satu gambar. Gambar kita berdua ketika masih muda. Aku tersenyum apabila melihat wajah kami yang masih polos. Masih percaya bahawa dunia ini akan sentiasa baik kepada kami dan persahabatan yang kami bina akan kekal hingga tua. Aku menyentuh wajahmu pada gambar itu dengan hujung jari. Maafkan aku.

Air mata yang selama ini aku tahan akhirnya jatuh. Aku tidak tahu kepada siapa aku meminta maaf kerana kau tidak ada di situ. Tetapi mungkin selama ini itulah yang paling aku perlukan. Mengakui kepada diriku sendiri bahawa aku pernah menjadi manusia yang sangat buruk kepada seseorang yang tidak pernah melakukan apa-apa kesalahan kepadaku. Aku menangis selama malam itu. Bukan kerana aku kehilanganmu, tetapi kerana aku sedar bahawa sebenarnya aku telah kehilangan diriku sendiri ketika aku memilih untuk menjadi orang lain hanya kerana mahu melihat kau jatuh. Keesokan harinya, aku datang ke pejabat seperti biasa. Aku membawa sebuah sambal putih di dalam beg tangan, borang pertukaran. Aku sudah mengisinya hampir lengkap. Tinggal tanda tangan dan menghantarnya kepada bahagian pentadbiran. Aku memandang borang itu lama sebelum menyimpannya semula. Sepanjang pagi, aku cuba bekerja seperti biasa. Tetapi fikiranku tetap kembali kepada satu persoalan yang sama. Haruskah aku pergi? Atau untuk sekali dalam hidup ini, aku harus tinggal dan berani berhadapan menghadapi apa yang telah aku lakukan? Tengah hari itu, aku terlihat kau berjalan keluar dari bilik mesyuarat sambil membawa beberapa fail. Beberapa orang pegawai datang menyapamu dan kau melayan mereka seperti biasa, tenang dan profesional. Tidak ada sedikit pun tanda bahawa kehadiranku mengganggu kehidupanmu. Aku memandangmu dari jauh dan pada ketika itu aku tiba-tiba sedar bahawa mungkin selama ini aku terlalu memikirkan diriku sendiri. Aku sibuk memikirkan rasa maluku, rasa takutku, rasa bersalahku. Tetapi bagaimana pula dengan perasaanmu? Bagaimana pula dengan 20 tahun yang mungkin kau habiskan untuk menyembuhkan luka yang aku tinggalkan? Aku tidak pernah bertanya. Aku tidak pernah berani bertanya. Luka yang sudah lama sembuh tetapi parutnya masih ada. Aku tunduk, tidak mampu berkata apa-apa. Pada saat itu, segala keberanian yang selama ini aku kumpulkan hilang begitu saja. Aku tahu di hadapanku kini bukan lagi sahabat yang pernah aku kenali ketika kami masih muda, tetapi seorang wanita yang telah melalui perjalanan hidupnya sendiri, membina semula dirinya selepas segala yang aku lakukan kepadanya. Aku hanya mampu memohon maaf. Tidak ada alasan yang mampu membetulkan masa lalu. Tidak ada kata-kata yang boleh mengembalikan tahun-tahun yang telah hilang. Dan tidak ada penjelasan yang mampu menghapuskan luka yang pernah aku tinggalkan. Aku hanya mengakui segala kesalahanku kerana mungkin itulah satu-satunya perkara yang masih mampu aku lakukan setelah hampir 20 tahun menyimpan penyesalan. Kau akhirnya memaafkanku. Tetapi aku tahu kemaafan itu bukan bermaksud kita akan kembali seperti dahulu. Ada persahabatan yang apabila pecah boleh disambung, tetapi tidak akan pernah meninggalkan kesan retaknya. Begitulah kita, dua orang manusia yang pernah begitu rapat, kemudian terpisah kerana sebuah pengkhianatan dan akhirnya dipertemukan kembali oleh takdir dalam keadaan yang tidak pernah kami bayangkan. Selepas hari itu, kami kembali bekerja seperti biasa. Aku tidak lagi mengelak darimu. Dan kau juga tidak pernah menggunakan kedudukanmu untuk mengungkit masa lalu. Kami hanya menjalankan tanggungjawab masing-masing dengan profesional. Sesekali bertukar senyuman apabila bertemu di koridor.
seolah-olah memberi tanda bahawa segala yang telah berlaku sudah kami letakkan di tempatnya. Aku juga membatalkan niat untuk memohon pertukaran. Bukan kerana aku mahu mengejar kembali persahabatan yang telah hilang, tetapi aku sedar bahawa hidup tidak seharusnya dihabiskan dengan melarikan diri daripada kesalahan sendiri. Aku memilih untuk tinggal, bekerja dengan baik dan belajar menerima diriku seadanya. Untuk pertama kali dalam hidup, aku berhenti membandingkan diriku dengan dirimu. Aku tidak lagi melihat kejayaanmu sebagai ukuran kegagalanku. Aku mula sedar bahawa setiap manusia mempunyai jalan hidup yang berbeza dan bahawa nilai seseorang bukan terletak pada pangkat, harta, pasangan atau siapa yang lebih tinggi kedudukannya. Aku hanya perlu menjadi manusia yang lebih baik daripada diriku yang dahulu. Beberapa bulan berlalu dan hubungan kami semakin tenang. Tidak seperti dahulu, tetapi cukup untuk membuatkan aku tidak lagi merasa asing setiap kali melihat wajahmu. Suatu petang, aku kembali duduk di hadapan jendela yang sama. Cawan kopi panas berada di atas meja. Kali ini, aku menikmatinya perlahan-lahan sambil memandang langit yang sedang berubah warna. Aku teringat diriku hampir 20 tahun lalu, seorang gadis yang begitu takut melihat sahabatnya berjaya sehingga sanggup menghancurkan kebahagiaan orang lain. Aku teringat segala fitnah, segala dusta dan segala senyuman palsu yang pernah aku berikan kepada seseorang yang sebenarnya tidak pernah berbuat salah kepadaku. Aku menghela nafas panjang. Ada sesetengah kesalahan yang akan kekal menjadi sebahagian daripada hidup kita. Bukan untuk terus menghukum, tetapi untuk mengingatkan bahawa kita pernah tersesat dan pernah menjadi manusia yang tidak kita banggakan. Aku menghabiskan kopi itu hingga titisan terakhir. Kemudian aku bangun dan menutup langsir. Jendela itu yang dahulu aku pandang sepi kerana mahu melarikan diri daripada masa lalu, kini aku tinggalkan dengan sebuah hati yang jauh lebih panjang. Jendela yang dahulu aku pandang sepi kerana mahu melarikan diri daripada masa lalu, kini aku tinggalkan dengan sebuah hati yang jauh lebih lapang. Aku akhirnya faham bahawa kita tidak mampu mengubah apa yang telah berlaku hampir 20 tahun lalu. Tetapi kita masih lagi mampu memilih bagaimana kita mahu menjalani hari ini. Dan mungkin itulah pengakhiran yang paling aku perlukan. Bukan untuk mendapatkan kembali seorang sahabat yang telah hilang, tetapi untuk akhirnya berdamai dengan diriku sendiri.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Radio Klasik.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam

Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Saya Muttalib Raja Jitra, Jitra Kedah Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman 94.9 Alustar Kedah.

Dari pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

Kak Kamsia dari Tenggaruh ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Radio Klasik kerana dia telah mempertemukan akak dengan adik akak, Paimon Ahmad yang berada di Seremban yang telah terpisah selama 40 tahun lebih. Akak rasa terhutang budi sangat pada Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah kita terbayang seorang wanita yang maharnya bukan emas, bukan permata, tetapi hanya sebaris kalimah syahadah? Hari ini kita akan menelusuri kehidupan seorang wanita hebat yang keberaniannya menggetarkan medan perang dan kebijaksanaannya menjadi rujukan para sahabat. Beliau ialah Rumaisah binti Milhan atau lebih dikenali sebagai Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim binti Milhan bin Khalid al-Ansariyah berasal dari kabilah Khazraj di Madinah. Beliau merupakan ibu kepada sahabat yang terkenal Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan merupakan salah seorang wanita terawal yang memeluk Islam di Madinah. Keislamannya bukan sekadar ikut-ikutan, sebaliknya keimanan hakiki yang menuntut pengorbanan besar, termasuk berdepan dengan kemarahan suaminya yang pertama, Malik bin An-Nadhar. Antara kisah yang paling masyhur dalam sejarah Islam adalah ketika Abu Talhah Al-Ansari ingin melamarnya. Pada waktu itu Abu Talhah masih seorang musyrik. Ummu Sulaim menolaknya bukan kerana rupa atau harta, tetapi kerana prinsip. Beliau berkata, "Wahai Abu Talhah, orang sepertimu tidak selayaknya ditolak. Tetapi engkau adalah lelaki kafir, sedangkan aku wanita muslimah. Tidak halal bagiku berkahwin denganmu. Jika engkau masuk Islam, itulah maharku dan aku tidak meminta selain daripada itu." Keteguhan iman Ummu Sulaim akhirnya membuka pintu hati Abu Talhah. Pernikahan ini dicatatkan dalam sejarah sebagai pernikahan dengan mahar yang paling mulia. Ummu Sulaim bukanlah wanita yang hanya duduk di rumah. Beliau merupakan antara pasukan barisan hadapan dalam peperangan sebagai pembantu dan juga perawat. Dalam perang Uhud dan Hunain, beliau hadir membawa bekalan air dan merawat mangsa yang tercedera. Ada satu riwayat menarik dalam Sahih Muslim. Ketika perang Hunain, Ummu Sulaim membawa sebilah pisau kecil yang diikat di pinggangnya. Apabila ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapa beliau membawanya, beliau menjawab dengan tegas bahawa beliau akan menggunakannya untuk membela diri dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat juangnya membuktikan bahawa wanita juga mempunyai peranan penting dalam mempertahankan kedaulatan Islam. Satu lagi peristiwa yang menguji ketakwaannya, iaitu kematian anaknya hasil perkahwinan bersama Abu Talhah. Ketika anak itu meninggal dunia, Ummu Sulaim tidak meratap. Beliau menguruskan jenazah anaknya dengan tenang. Apabila Abu Talhah pulang ke rumah, Ummu Sulaim melayannya seperti biasa dan menghidangkan makanan untuk suaminya yang baru pulang. Bahkan beliau turut melayan suaminya dengan gembira dan hanya memberitahu berita sedih itu selepas suaminya berehat. Tindakan ini dipuji oleh Rasulullah dan baginda mendoakan keberkatan buat pasangan ini. Allah Subhanahu wa taala menggantikan kehilangan itu dengan kelahiran Abdullah bin Abu Talhah yang kemudiannya melahirkan zuriat-zuriat yang kesemuanya menjadi penghafaz Al-Quran. Kemuliaan Ummu Sulaim diiktiraf sendiri oleh langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku memasuki syurga, lalu aku mendengar suara gerakan di hadapanku. Ternyata ia adalah Rumaisah binti Milhan, iaitu Ummu Sulaim." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ummu Sulaim wafat pada zaman pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau meninggalkan warisan ilmu dan ketabahan. Beliau bukan sahaja seorang ibu yang berjaya mendidik anak yang soleh, tetapi juga seorang penasihat yang bijak dan pejuang yang berani. Demikianlah kisah pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba, datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. Yang bermaksud daripada Ubay bin Ka'ab, beliau berkata bahawa ada seorang lelaki yang aku tidak ketahui ada orang lain yang lebih jauh rumahnya daripada masjid selain daripada dia, namun dia tidak pernah tertinggal daripada bersolat di masjid. Kemudian ada yang berkata kepadanya, atau aku sendiri yang berkata kepadanya, bagaimana kalau engkau membeli seekor keldai untuk ditunggang ketika gelap dan juga ketika tanah dalam keadaan panas? Lelaki itu lantas menjawab, aku tidak gembira jika rumahku terletak di sebelah masjid. Aku ingin agar langkahku ke masjid dan kepulanganku ketika aku kembali kepada keluargaku dicatat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabdaku ketika aku kembali kepada keluargaku dicatat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menghimpunkan semua itu untukmu. Hadis riwayat

أكبر. أشهد أن لا

0: kajian klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum dan selamat pagi saudara pendengar setia Radio Klasik. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan lagi dengan hari Khamis yang bertarikh 8 Oktober 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Nama saya Syazmil Izwan. Pagi ini menerusi sajian klasik, saya akan temankan saudara sehingga pukul 10 pagi nanti. Dan sebentar tadi saudara, tepat pada pukul 5.52 minit pagi, telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor, dan waktu syuruk pada pukul 6.58 minit pagi nanti. Sekali lagi selamat pagi saudara, selamat memulakan pagi hari dengan senyuman. Yang sedang bersiap-siap ke tempat kerja, yang dah pun berada di jalan raya ketika ini, ataupun mungkin yang sedang menyediakan sarapan untuk keluarga, semoga urusan saudara pagi ini dipermudahkan. Jangan ke mana-mana saudara, saudara akan bersama-sama dengan saya sehingga pukul 10 pagi nanti. Dan permulaan untuk sajian klasik, seperti biasa saya nak siarkan lagu ini, lagu nyanyian daripada J. Mizan dengan lagu yang bertajuk Hari Ini dan Semalam. Sajian klasik 6 pagi hingga 10 pagi.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: 6.33 minit pagi, Sajian Klasik bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan. Selamat pagi saudara yang baru saja mendengarkan Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Radio Klasik sebagai hiburan saudara di waktu pagi ini. Baiklah saudara, atlet memanah berkuda negara Abdul Rahman Ahmad Muaz muncul juara kategori Open Tower 90 pada International Horseback Archery Master 2026 di China, dan atlet berusia 16 tahun itu berjaya mengutip 167.945 mata secara keseluruhan untuk mengatasi 139 peserta dari 23 negara dalam kejohanan berkenaan. Dan wakil dari Perancis, Raffel, menduduki tempat kedua dengan pungutan mata 152.275 mata, manakala wakil Mongolia, Baktakur Agia, di tempat ketiga dengan 145.49 mata. Dan atlet memanah berkuda negara Abdul Rahman mengakui keadaan cuaca dan angin kuat antara cabaran sepanjang kejohanan, namun tetap berbangga selepas berjaya meraih pingat emas. Dan saudara, seperti kisah seorang pemanah yang tetap fokus walaupun berdepan cuaca sejuk dan juga angin kuat, kita juga dalam kehidupan ini saudara perlu belajar untuk terus membidik sasaran. Mungkin hari ini belum berjaya, mungkin percubaan pertama belum membuahkan hasil, tetapi jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk berhenti. Teruskan melangkah, kerana kadang-kadang saudara, kemenangan itu hanya selangkah selepas saat kita hampir berputus asa. Dan sekejap lagi saudara akan dihiburkan dengan lagu nyanyian daripada Nur Aniza Idris, lagu yang bertajuk Ngajak Tampi. Tapi kita berikan laluan kepada Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan lagu yang bertajuk Nirmala. Semuanya untuk saudara menerusi Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Radio Klasik menggamin kenangan sajian klasik bersama-sama dengan saya Syazmin Izwan, 6 pagi hingga 10 pagi. Baiklah saudara, saya nak kongsikan ramalan cuaca seluruh negara untuk hari ini 8 Oktober 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk cuaca pagi ini, semenanjung ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai di negeri Perlis, ribut petir di kebanyakan tempat di negeri Pulau Pinang, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman di negeri Perak dan juga negeri Pahang, ribut petir di beberapa tempat di kawasan ataupun di negeri Kedah, dan hujan di beberapa tempat di kawasan pantai di negeri Selangor. Dan dijangkakan jerebu di negeri Johor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta di negeri Sembilan dan juga negeri Melaka. Kita beralih pula ke negeri Sabah, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman di wilayah Persekutuan Labuan, hujan di kebanyakan tempat di pantai barat dan hujan di beberapa tempat di kawasan Tawau serta Kudat. Dan beralih pula ke negeri Sarawak, hujan di beberapa tempat di kawasan Seri Aman, Betong, Bintulu, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian serta Limbang. Baiklah saudara, sekejap lagi tepat pada pukul 7 pagi ikuti utama 7 pagi dari pusat berita RTM. Tapi sebelum tu, mari kita berhibur seketika dengan lagu ini, sebuah lagu

Jerebu semua sekolah di Johor ditutup 2 hari. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi, 7.20 minit pagi ketika dah waktu ini. Saudara masih lagi bersama-sama dengan saya dan terima kasih buat saudara yang memilih Radio Klasik sebagai hiburan saudara di waktu pagi ini. Yang sedang memandu, selamat sampai ke destinasi. Saya ucapkan berikan tumpuan sepenuhnya kepada pemanduan saudara. Dan ingat pagi-pagi macam ni saya rasa dan saya pasti ramai yang dapat terima WhatsApp kan, dari tempat kerja, nak siapkan tugasan itu, nak siapkan tugasan ini. Tapi kalau saudara sedang memandu, jangan main telefon bimbit ketika waktu saudara tengah memandu lah. Kalau nak balas WhatsApp, nak balas mesej tu, pastikan saudara kereta tu telah pun berhenti di lampu isyarat merah, ataupun berhentilah di mana-mana, ataupun dah sampai pejabat barulah balas WhatsApp rakan-rakan sekerja yang lain. Baiklah saudara, dan sekejap lagi, tepat pada pukul 7.30 minit pagi, seperti biasa, cubit-cubit manja. Dan penerbitnya untuk pagi ini adalah Diani Syazlina Ahmad Rasdi dengan topiknya ataupun tajuknya, Jangan Sorok Kes Buli. Nampaknya saudara, kes buli ni beberapa minggu, beberapa bulan yang lalu nampaknya semakin tinggi dengan kes-kes yang telah pun dikabarkan di media sosial. Jadi jangan sorok kes buli. Nak tahu apa perkembangannya, nantikan dalam cubit-cubit manja 7.30 minit pagi. Ini dia untuk saudara Nur Sheila Amin dengan lagunya Bedah Bedi Bedah Bedu, Sajang Klasik 6 hingga 10 pagi.

0: Cubit, cubit manja.
1: Hai, Cik Saif.
2: Ha? Ha?
1: Nak ambil barang yang Shima pesan pagi tadi ke?
2: Yalah, Suraya. Pesanan permaisuri tu, tak boleh abai tau. Sekejap lagi kalau mengajuk, susahlah saya.
1: Tahu pun. Ni, barang-barang dapur yang Shima pesan, semua dalam kotak ni. Tadi dia tak nak bawa balik. Dia kata nanti Encik Saif ambil dan bayar.
2: Macam tu lah. Dia beli, saya bayar. Saya beli pun saya bayar. Memang saya ni asyik kena bully je ke dengan Shima ni.
1: Saya mini tak?
2: Sayanglah.
1: Itu bukan bully. Itu cubit-cubit manja suami isteri. Kalau kes bully macam kat sekolah tu. PM dah pesan jangan disembunyikan semata-mata risau jejaskan imej sekolah.
2: Memang patutlah macam tu. Kena lapor segera untuk tindakan lanjut. Biar keselamatan dan kebajikan murid terjamin.
1: Betul lah tu. Sebenarnya langkah-langkah yang sewajarnya dah dilaksanakan. Cuma itulah mungkin masyarakat belum tahu secara menyeluruh lah kan. Sistem disiplin murid ditambah baik. Suara, pandangan dan masalah mereka didengar.
2: Itu betul. Yang penting kukuhkan polisi perlindungan pelajar dan laksanakan saringan minda sihat untuk kenal pasti isu yang boleh menjejaskan kesejahteraan murid. Lagi-lagi mental dia bang. Pada peringkat awal.
1: Dan lagi satu, setiap sekolah pun memang ada CCTV kan? Mudah untuk pantau persekitaran sekolah.
2: Suraya. Kerajaan pun dah peruntukkan pemasangan kamera litar tertutup CCTV RM3 juta. Untuk sekolah harian, RM5 juta untuk sekolah berasrama penuh. Itu belum lagi peruntukan untuk tahun depan. Kuasa berkaitan disiplin pun kena diperkasakan, Suraya.
1: Dengarnya, guru bimbingan dan kaunseling dan pembantu warden asrama pun ditambah juga kan? Lepas tu, polis diraja Malaysia PDRM pun boleh masuk ke sekolah pada bila-bila masa kalau nak buat pemeriksaan, kan?
2: Macam tu lah tugas seorang anggota keselamatan, Suraya. Berhikmat untuk rakyat. Dah jadi tanggungjawab kami sebenarnya. Jangan kata masuk sekolah. Berhujan, berpanas. Kami dah sedia.
1: Amboi. Penuh semangat nampak. Tapi yang Suraya tahu, Encik Saif ni masuk taska memang tiap-tiap hari kan?
2: Itu memang wajib lah. Hantau dan jemput tuan taska pergi kerja. Tak boleh lah tidak. Tetap dan berpencin.
1: Tadi kata sayang bini kan?
2: Sayanglah.
3: Cubit, cubit manja, terbitan Radio Klasik.
0: Cubit, cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
4: Wih, cantik, memang mantap tapat bermasuk.
1: Alamak, adol.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cintaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

Untuk yang bernama Julia, selamat pagi. Saya ucapkan 7.52 minit pagi ketika dah waktu ini. Saudara yang mungkin baru saja nak memulakan hari, selamat pagi. Dan juga saya doakan semoga urusan saudara untuk hari ini dipermudahkan. Pagi-pagi macam ni kita kena bersemangat, kita kena senyum. Walaupun mungkin hari ini kita ada masalah sedikit di awal pagi ni kan, tapi apa-apa pun kita kena mulakan hari kita dengan senyuman. Kalau tak nak senyum dekat orang lain pun tak apa, senyum dekat diri sendiri. Pergi cari mana-mana cermin, lepas tu kita senyum sedikit kat diri sendiri untuk kita berikan semangat kepada diri kita. Baiklah saudara, topik pagi ini adalah menabung. Saya percaya semua pernah menabung kan. Berapa tinggi nilai yang saudara pernah dapat hasil dari tabungan saudara? Sebab apa? Orang dulu-dulu ni dia suka menabung. Menabung dekat bawah bantal pun ada, bawah katil pun ada, macam-macam lah. Jadi saudara boleh hantarkan perkongsian saudara mengenai dengan menabung. Hantarkan di nombor WhatsApp. Bawah bantal pun ada, bawah katil pun ada, macam-macam lah. Jadi saudara boleh hantarkan perkongsian saudara mengenai dengan menabung. Hantarkan di nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.
1: Ku bertemu hanya semalam, ku berkata hanya sepatah.
2: Hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila, Radio Klasik menggamit kenangan.